0: lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room. Kali ini kita sudah terhubung dengan Kak Gilang. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira pagi ini situasi kondisi lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Kak? Boleh diupdate ke teman berdua.
1: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai situasi update ya untuk arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan ini kami pantau langsung melalui kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama ini untuk update cuaca ya, tidak terlalu cerah namun juga ini belum terlalu mendung, jadi masih bisa lah ya untuk memulai aktivitas pagi hari ini, namun juga mungkin sudah mulai persiapan ya untuk pengendara sepeda motor. Mungkin sewaktu-waktu hujan, untuk jas hujannya mungkin bisa disiapkan, walaupun memang di beberapa minggu ini masih belum sering terjadi turun hujan ya di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas, kami pantau masih ada beberapa persimpangan yang mengalami peningkatan volume lalu lintas ya. Masih termasuk di jam sibuk pagi ini, meskipun juga tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak penumpukan-penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan menurut pantauan kami, namun ada sedikit peningkatan volume lalu lintas di jam sibuk pagi ini, seperti yang terjadi di Simpang Gor Satria. Kami pantau ini masih jam sibuk pagi, di keempat kaki simpang masih cukup padat untuk kendaraan, kemudian masih dari arah timur ya, dari arah Gor, kemudian dari arah selatan dan juga dari arah utara untuk panjang antrian kendaraannya cukup panjang dan beberapa kali memerlukan waktu lebih dari satu kali fase lampu merah ya atau apil untuk bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan, khususnya dari arah timur dan juga dari arah utara. Namun meskipun demikian kami pantau tidak terjadi penumpukan yang ada di tengah-tengah persimpangan di Simpang Gor Satria. Meskipun kendaraannya cukup padat, cukup banyak, namun situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar dan bisa terkendali. Kemudian kami pantau juga, kami langsung ya melompat ke tengah perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun juga mengalami peningkatan volume lalu lintas jam sibuk pagi, namun karena yang pertama ada sistem satu arah, kemudian lebar jalannya juga sangat lebar, sehingga di ruas jalan gerilya dari arah timur, kendaraan yang melintas yang menuju ke arah barat maupun menuju ke arah utara bisa terakomodir, sehingga untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar di Simpang Alun-Alun di ruas jalan Jenderal Sudirman. Begitu pula yang kami pantau di sisi utara ya, di ruas jalan masjid satu arah juga, dan juga masih belum banyak keluar masuk kendaraan parkir tepi jalan umum, sehingga hambatan samping juga masih cukup rendah, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini, kami melompat lagi ke beberapa titik di ruas jalan gerilya. Yang pertama dari Simpang Patriot. Di Simpang Patriot ini di keempat kaki simpang kami pantau untuk arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai ya, kecuali dari arah timur di ruas jalan gerilya ini cukup ramai kendaraan. Kemudian yang melintas juga lebih bervariasi daripada di perkotaan ya, di tengah-tengah perkotaan. Selain ada sepeda motor maupun mobil pribadi, ini termasuk banyak kendaraan barang dan kendaraan penumpang angkutan umum yang melintas pada pagi hari ini. Namun kami pantau dalam waktu satu kali putaran fase lampu merah ini sudah bisa menghabiskan antrian kendaraan di keempat kaki simpang, meskipun dari arah timur juga lebih ramai daripada ketiga kaki simpang yang lain di Simpang Patriot. Di tengah-tengah persimpangannya juga masih terkendali dan masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kemudian di Bundaran Endang Pangrenan, kami pantau ini dari arah selatan dan dari arah barat cukup ramai kendaraan yang melintas pada saat ini. Namun kami pantau juga tidak terjadi penumpukan kendaraan yang cukup lama ya. Meskipun terjadi sedikit penumpukan kendaraan bergantian melintasi bundaran, Namun tidak memerlukan waktu yang cukup lama, bisa terurai kembali untuk arus lalu lintasnya yang menandakan bahwa saat ini juga masih cukup lancar di situasi bundaran Tendang Pangrenan untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian terakhir kami melompat juga ke sisi timur perkotaan Purwokerto di simpang Sokaraja. Di simpang Sokaraja pada saat ini situasi arus lalu lintasnya juga cukup meningkat, masih jam sibuk pagi, namun masih cukup terkendali, masih tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan atau di tengah-tengah jembatan ya yang menuju ke arah Purbalingga. Meskipun dari arah Sokaraja ini cukup padat untuk arus lalu lintasnya cukup meningkat volume kendaraannya, namun di tengah-tengah persimpangannya maupun di jembatannya yang ada di persimpangan atau di simpang Sokaraja masih aman, tidak terjadi penumpukan kendaraan untuk kendaraan yang mengantri atau melintas di simpang Sokaraja. Dan mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang ingin mengupdate secara mandiri mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik yang terpantau oleh CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Silakan dipilih untuk titik mana yang ingin dipantau, mungkin sebelum bepergian memantau cuacanya terlebih dahulu atau arus lalu lintasnya atau mungkin bahkan rutenya ya ramai atau enggak. Sekali lagi silakan bisa dikunjungi di website banyumaskap.go.id/CCTV. Ya mungkin sekian untuk pagi ini mengenai situasi arus lalu lintas yang bisa kami update. Kami kembalikan ke studio. Silahkan Kak Elsa.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang untuk informasi dan lapor lintas pada pagi hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Oke, dan tentunya teman berdua kau bisa ikuti setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
0: Ini Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku bakal sama-sama yang udah ngasih tahu, yang udah sharing juga tentang kombinasi makanan yang gak biasa tapi enak sebenarnya menurut kamu ya. Kali ini di Instagram dulu, @dariPro2PWT. Halo, selamat pagi. Ada dari Eslinda ya. Ini tim yang gak suka makanan yang aneh. Oke deh, jadi yang ya udah aja ya, yang aman-aman aja. Baiklah, ada juga She Daily. Ini mie dicampur keju, susu cair. Kebayang sih creamy-nya ya, enaknya. Ada juga Liqiu. Liqiu ini apa nih? Nasi sama coklat. Ini agak berbeza ya. Tapi kayaknya mungkin masih masuk-masuk aja ya. Ya udah deh. Mungkin ada yang mau coba juga nih, kalau kata Liqiu sih enak-enak aja ya. Oke. Dan yang pasti tahun berdua nanti aku bakal sama-sama lagi ya. Kita ke lagu dulu yuk. Ada Gia Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku akan update dulu ya dengan satu yang menarik banget untuk Prodia. Ada band legend kita, ada Ungu. Ya, jadi Ungu kabarnya itu bakal konser loh teman Prodia. Ini bakal gelar konser tapi juga ada kolaborasinya. Jadi kabarnya ya, Ungu ini bakal kolaborasi bareng sama Lesti Kejora, Rosa, Andin, Keisha Alvaro sama Zara Leora. Jadi kita tahu ya, Keisha Alvaro sama Zara Leora kan anak dari salah satu anggotanya ya. Dan mereka emang akrab banget, aku sering lihat konten-kontennya lagi. Jadi bakal ada konser Ungu, waktu yang dinanti final chapter. Widih, gokil ini mah ya. Jadi para musisi yang terlibat dalam konser ini adalah dipilih karena punya sejarah dengan Ungu gitu. Jadi ada sejarahnya ya tahun berdua. Dan mereka juga teman-teman yang selama ini tuh mendukung perjalanan karir Ungu di industri musik pastinya ya. Tapi terlepas dari Keisha sama Zara

mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman-teman, terbaik kamu, terbaik kamu.
1: Waya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini aku bakal bacain lagi kombinasi yang gak biasa ya buat makanan, tapi ternyata enak. Kali ini dari Nandita yang udah gabung di WhatsApp. Halo. Jadi Nandita bilang, tahu yang di pasar biasanya udah dipaketin buat bikin tegian. Ya, iya. Bikin sayur gitu biasanya udah sepaket, udah semua sayur-sayur masuk gitu ya. Nah, jadi yang buat sayur terus dipotong-potong, masukin ke adonan 3 telur yang udah dikocok sampai keluar busa, terus digoreng. Jadinya kayak kakiage gak sih sebenarnya? Kakiage tuh kayak bakwannya Jepang, cuman emang lebih banyak sayurannya ya, tepungnya gak terlalu banyak. Dan ini gak pakai tepung karena pakai telur yang dikocok sampai berbusa. Oh, ini kayak telur barendo, enggak juga ya. Pokoknya karena ada adonan telurnya ya, jadi menyatukan sayur-mayur itu. Ini kata Nita enak sih. Enak ya, karena emang banyak kolnya. Bu. Enak sih, kayak buat sarapan enak juga ya. Jadi udah include ada sayur, ada protein dari telurnya juga ya. Thank you Nandita, rekomendasinya mungkin mulai dicoba ya tahun berdua. Okay, kali ini mau sapa-sapa yang di Instagram lagi ya. Halo, ada dari Peachword ya. Ini tim gak suka makanan kombinasi. Okay, sukanya yang aman-aman aja, yang lurus-lurus aja. Okay, baiklah. Tapi sebenarnya ya teman pro 2, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya tuh banyak banget makanan-makanan kombinasi yang sekarang-sekarang tuh lagi viral juga. Kayak Mont Blanc, ya nggak sih? Kopi tapi pakai jeruk ya. Rasanya enak sih kayaknya. Aku belum pernah coba sih. Terus juga banyak kombinasi kayak matcha and strawberry, ya kan? Pokoknya kombinasi-kombinasi rasa yang ternyata masuk-masuk aja dan banyak yang suka ya. Oke deh, nanti kita bakal bahas lagi soal kombinasi-kombinasi makanan ya. Siapa tahu kan kamu suka percobaan atau kamu mau coba-coba ya. Boleh ya nanti ya. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Nekila, Thanks and James with Kasih Aba-Aba.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku bakal update dulu dengan hal yang seru lagi tahun berdua kali ini dari salah satu solois kita, Liodra, yang baru aja ngerilis sebuah album Terkunci di Kamu. Ini menjadi suara bagi para perempuan ya tahun berdua. Jadi ini album studio ketiga yang tentunya di bawah naungan Universal Music Indonesia ya tahun berdua. Jadi Liodra ini mempersembahkan ada 10 lagu dengan kolaborasinya dengan musisi, salah satu dengan Bilal Indrajaya yang bersamamu ya tahun berdua. Wow. Jadi memang Liodra bilang album ini tuh menceritakan 3 fase ya. Jadi awalnya tuh emang patah hati, kecewa, terus enggak mau kenal cinta ya kan. Oke. Dalam juga ternyata ya. Oke. Terus pokoknya fase abis-abisan ya, terus juga emang ada pesan yang pengen disampaikan juga di lagu ini ya, tentang mengalami perempuan yang mengalami trauma biar bisa bangkit lagi. Jadi emang ngasih semangat juga buat sama perempuan ya. Lagu-lagu asik itu udah sering kita dengerin ya tahun berdua, termasuk yang udah hype banget ya, kayak Teganya Kau, Pura-Pura, Bodohnya Aku. Ini juga bakal masuk, udah masuk ya di album ini tentunya. Keren ya. Oke deh, sambil aku update lagi nantinya ya, karena masih banyak banget info seru doang. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 10. Tentunya masih banget di Spada. Satu semangat, mulai beraksi.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini ada seorang penyair ya, ada Annie Carson yang baru aja meraih Nobel Sastra 2026. Jadi Annie Carson ini dinobatkan sebagai peraih Nobel Sastra ya atas karya-karyanya yang dinilai sebagai karya yang berani dan juga inovatif ya. Ini dari Akademi Swedia mengumumkan penganugerahan bergengsi ya di Stockholm di Kamis kemarin ini tahun berdua. Jadi sastrawan yang sekarang usianya 76 tahun ini berhak memboyong hadiah tunai ya 12 juta krona Swedia atau setara dengan 1,2 juta US dollar karena penganugerahan ini. Ya, keren. Ini luar biasa banget ya tahun berdua. Dari Komite Nobel menilai Carson ini berhasil menciptakan bentuk-bentuk baru dalam literatur kontemporer melalui dialog yang fresh jenaka dengan tradisi yang klasik juga ya. Karya-karya dikenal karena meleburkan batasan antara puisi, prosa, esai di mana dunia kuno dan era modern hidup berdampingan ya teman Pro 2. Keren. Jadi memang nama Carson ini melejit lewat Autobiography of Red tahun 98 ya. Ini adalah novel berpuisi yang menafsirkan ulang mitos Yunani kuno tentang Herakles dan sosok monster bersayap Groyan di balutan kisah modern yang sentimental ya tahun berdua. Kalau karya ikonik dari Carson lain itu kayak The Beauty of the Husband yang rilis 2001 ya kan. Ini juga ada Knox ya 2010 teman berdua. Ini salah satu karya eksperimental yang berbentuk lipatan akordeon dalam kotak yang didedikasikan untuk mengenang mendiang saudaranya Michael. Tapi emang luar biasa sih. Ada juga buku puisi perdananya ya yang waktu itu dirilis pas beliau ini usia 42 tahun. Ada Short Talks ya. Dan tentunya emang karya-karyanya Annie Carson ini banyak banget ya teman berdua. Dan untuk pengumuman Nobel Sastra ini juga melengkapi rangkaian penghargaan pekan ini setelah kategori kedokteran, fisika, dan juga kimia. Jadi dari bidang sastra pun udah diumumin ya. Nah, untuk peraih Nobel Perdamaian, nanti juga bakal dijadwalkan hari ini tahun berdua. Terus bakal ada di bidang ekonomi nanti tanggal 12 Oktober. Jadi ini kan salah satu penghargaan tinggi ya bagi orang-orang di bidang tertentu ya teman-teman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, ini masih banget ya bareng sama aku di sini, masih banget di Sepada ya. Aku masih bakal ngebahas kombinasi makanan yang aneh, yang gak biasa, yang pernah kamu coba atau kamu kayak coba-coba gitu. Tapi kok enak gitu ya, boleh kasih tahu aja. Aku bakal bacain, aku bakal sapa-sapa juga ya. Kali ini aku bakal sapa yang gabung dulu nih, yang tadi udah masuk baru aku buka. Kita lihat ada siapa ini. Oke. Hai, ada dari Devan ya. Kayaknya cuma aku doang deh yang suka makan martabak manis tuh pakai nasi biar kenyangnya pol. Ih, kalau martabak manis pakai nasi agak-agak ya bisa jadi sih. Tapi kalau martabak asin mah masuk-masuk aja ya buat lauk ya. Tapi kalau martabak manis pakai nasi jadinya manis banget dong. Ini terlalu manis ya kalau buat nasi ya. Terus juga ada Caca. Caca di WhatsApp nih gabung ya. Pizzanya pakai nanas, sebenarnya enak banget sih. Aku bakal terus tim makan pizza pakai nanas. Ini bisa jadi topping ya, seger ya. Boleh lah. Masih masuk lah ya. Kali aku juga bakal sapa-sapa yang gabung berapa di TikTok karena udah mulai ramai, udah ngasih tahu ya, udah pada join juga. Aku bakal sapa-sapa dulu. Hai. Selamat pagi. Tadi ada Kak Guritno, thank you. Mbak Hilda. Kalau Mbak Hilda bilang di sini kentang goreng sama ice cream ya, pernah coba, enak banget ya. Itu pun diajak teman kerja. Bentar, kentang goreng sama es krim. Kentang goreng kan asin, es krimnya tuh manis. Aku sih belum pernah cobain ya. Tapi aku tadi nyobainnya tuh pakai biskuit asin. Kayak mungkin rasanya gak beda jauh ya. Enak-enak aja ya, kayaknya boleh nih dicoba ya. Thank you Mbak Hilda. Jadi aku lumayan curious ya, pengen nyoba juga ya. Halo, ada El Capitano juga. Ini martabak campur soto. Ini martabak apa nih? Martabak asin kan? Kalau martabak asin ya masih masuk lah ya, sama soto sama-sama asin. Tapi kalau martabak manis kayaknya buat dessertnya aja deh. Wow, ini unik-unik juga ya. Halo, ada Umam. Waalaikumsalam Umam, thank you. Ada juga Mbak Eti ya. Oke. Ini Mbak Eti, apa nih? Aku jus Purwokerto, Mbak. Oke, aku tuh bikin mie instan pakai kangkung. Ini juga jarang ya. Biasanya kalau sayurnya kan pakai cesim ya. Ini pakai kangkung. Enak sih. Jadi kayak mie ayam kangkung enggak sih?

0: Shanae.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Aduh, jam segini kerjaan masih

0: Umpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rariPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Wah wah wah, ternyata banyak banget nih sebenarnya kombinasi makanan yang terdengar aneh tapi tuh enak. Kira-kira kamu pernah coba yang mana nih? Soalnya tahun Prodia di TikTok tuh banyak banget ya udah ngasih tahu kombinasi makanan yang mungkin orang-orang pikirnya aneh ya, mungkin karena jarang kita temui ya, tapi katanya enak bagi sebagian orang ya tahun Prodia. Oke deh, so kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya, udah join di sini tadi ada Bang Rijal ya, nasi pecel kuah lodeh ya. Ini kata Caca juga daerah Blora banyak nih orang-orang sana, jadi nasi pecel tapi disiram kuah lodeh. Jujur kalau aku tuh sih belum kebayang ya. Terus juga mau sapa-sapa lagi di sini ada Kak Arafik Zain ya. Ini makan cilok pakai nasi ya, cilok bumbu kacang pakai nasi, seblak pakai nasi. Kayak semua pakai nasi nih ya. Tapi katanya cilok bumbu kacang pakai nasi mantul banget ya. Ya karena bumbu kacang ini biasanya enak gitu ya. Terus juga ini Bang Rijal juga nih, nasi goreng pakai nasi. Segala-gala nasi goreng pakai nasi juga ya. Terus juga ada Mbak Tiwulo, ini yang lagi di Makassar ya. Kalau di Makassar itu nasi goreng dikasih peresan jeruk nipis. Jujur pas aku tadi baca juga kayak, loh jeruk nipis? Lah biasanya mah jeruk nipis buat kayak soto gitu ya. Tapi kalau nasi goreng dikasih jeruk nipis, belum kebayang sih. Mungkin ada asam-asam seger kayak pengganti acar kali ya. Tapi ini Mbak Tiwulo sendiri bilang juga gak bisa makan ya. Karena lidahnya belum terbiasa ini ya. Oke, ini TB juga ya. Katanya di Makassar emang agak aneh-aneh ya. Jadi pisang goreng dicocol sambal. Oh iya, aku pernah lihat tuh di medsos ya. Jadi kalau kita kan pisang goreng mungkin kasih coklat, topping-toppingnya manis-manis. Tapi itu pisang goreng udah manis dicocol ke sambel, jadilah kayak mungkin rasanya udah pedes manis gurih kali ya. Wah kayaknya boleh nih dicoba ya. Terus juga Mbak Hilda gabung juga nih, gabung lagi ya, makanan khas Banyuwangi ya, ada rujak soto. Kalau kata Mbak Hilda mah mantul betul ya, mantul betul, mata betul ya. Oke, tapi kalau kata calon suaminya kayaknya agak aneh, mungkin belum terbiasa ya. Itu tadi sempat ngobrol-ngobrol juga. Kalau rujak soto itu jadi kayak rujak terus disiram sama kuah soto gitu loh, kuah soto daging gitu kan. Mungkin tadi sih bilangnya kayak rasa soto Sokaraja ya. Iya, kalau soto Sokaraja kan emang ada bumbu kacangnya ya. Mungkin aku bisa makan juga ya. Terus juga yang udah gabung di sini, thank you ada yang udah merapat lagi. Halo, ada Mom Wasilah. Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mom. Ini dari Mersi Purwokerto Timur ikutan gabung ya. Ini paling doyan tuh rempah-rempah di ini ya, apa namanya, nasi goreng rempah-rempah ya. Enaknya. Pokoknya komplit ya, komplit banget deh ya. Oke, ini cocok sih katanya. Oh iya sih, mantep sih. Thank you Ritan gabung di sini ya. Terus juga buat yang mungkin baru gabung ya, ada dapur Ise, ini kentang goreng sama es krim. Wah, ini juga tadi Mbak Hilda pernah nyoba kentang goreng sama es krim. Karena yang nyoba lebih dari satu, udah dua orang nih kayaknya. Enak berarti ya, mungkin next time kalau aku makan es krim kayaknya harus beli kentang goreng juga ya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
2: Iya ngerti. Kepriben yuk?
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate nyawa utang.
2: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Sebulane karo duit utang.
2: Nah kue, berarti salah Ibu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip wis sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
2: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
2: Yaduh.

0: Pagi Sepada ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku ada updatean dulu ya dari salah satu karya anak bangsa. Jadi ada sebuah film pendek, judulnya tuh Anak Macan ya. Judulnya My Plastic Mother atau My Plastic Mother ya teman Pro 2. Ini pastikan maju mendaftarkan diri berlaga di Academy Award ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film ya. Jadi ini adalah keputusan diambil setelah film karya dari Amar Haikal ini mengantongi kemenangan Flickr Fest Award The Best International Short Film yang berlangsung di Flickr International Short Film Festival ke-35 di tahun ini ya, di Sydney, Australia di awal tahun 2026. Jadi udah ngantongin satu award gitu ya. Jadi habis itu mendaftarkan diri untuk masuk Piala Oscar untuk kategori tadi ya teman Pro 2, udah aku update juga ya, Best Live Action Short Film. Wah, ini salah satu kebanggaan ya. Semoga mendapatkan jalan yang baik, kita kasih dukungan aja yang pastinya ya. Dan aku di sini masih bakal live mungkin di beberapa waktu ke depan, kita masih di TikTok. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nonton radio, boleh gabung aja di @rri_pro2pwt. Kita ke lagu dulu ya. Ya, ada Osvaldo Rio featuring Indra Prasta, Menghilanglah Denganku, so check this one out.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Oke, teman Prodi 2, kali ini ada hal yang seru lagi ya. Jadi di sini ada sebuah film, bisa dibilang kayak film musikal Batak pertama di Indonesia. Nah, ada Pulang Kampung. Ini trailernya udah dirilis ya, by the way. Jadi rumah produksi Imaginary baru aja ngerilis trailer untuk film terbarunya, Pulang Kampung ya. Ini tuh ditulis dan disutradarai oleh Benny Dion, yang tentunya menjadi film musikal Batak pertama di Indonesia ya. Trailer ini dibuka dengan adegan bernyanyi dan menari di sebuah pesta pernikahan gitu loh. Di sini ada Daniel diperankan oleh Axelona Baban ini, dan bandnya langsung kena marah karena membawakan lagu yang seharusnya gak dinyanyikan di acara itu gitu. Oke. Jadi Daniel itu seorang anak Batak yang lahir dan tumbuh di Jakarta. Sampai dewasa kehidupannya diatur oleh sang ayah, mulai dari pilihan sekolah, kuliah, hingga karir gitu ya. Sampai suatu hari Daniel tuh setuju untuk mengikuti pemilihan legislatif di daerah terpencil di Sumatera Utara gitu. Dan di sana dia harus pulang ke kampung halaman sekaligus belajar budaya Batak yang selama ini gak pernah ditemui. Oh, ini pasti seru banget ceritanya ya teman Pro 2. Ini jadi kayak drama musikal, film musikal pertama Batak ya, yang pastinya Pulang Kampung. Widih. Ini trailernya udah dirilis ya untuk penayangannya sendiri di bioskop itu tanggal 26 November 2026. So, ditunggu aja di bioskop kesayangan kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sebenarnya kalau ngomongin soal kombinasi makanan yang unik, nggak biasa ataupun aneh, sebenarnya kalau kita lihat di media sosial tuh banyak banget ya orang-orang yang bikin life hack ya, atau pokoknya kombinasi-kombinasi aneh tapi justru dicoba kok enak, kok menarik ya, rame banget ya tahun Pro 2. Nah kali ini aku bakal sapa-sapa lagi Yori dan Gabung yang udah ngasih tahu ya ini kombinasi yang nggak biasa tapi enak banget ya. Ada Tiara. Pisang goreng dicocol sama sambal terasi, itu perpaduan yang gak ada lawan buat dimakan pagi-pagi. Nih kayak yang tadi ya di Makassar tuh pisang goreng tuh biasa pakai sambal. Ini Tiara udah nyoba pakai sambal terasi, enak ya. Oke. Kalau aku ini sih pernah juga, tapi kayak lebih ke roti gitu loh, tapi aku kasih saus gitu kan. Ya jadinya kayak sandwich, kan emang ada apa saus-saus atau mayo gitu kan. Sebenarnya itu enak-enak aja ya Tom Bro 2. Terus juga ada Kresna ya, sarapan bubur ayam tapi kerupuknya dihancurin sampai jadi bubur juga. Itu seni makan paling nikmat sih. Oh, jadi kerupuknya tuh benar-benar dihancurin, diremuk ya. Jadi lebih lembut juga ya. Oke. Terus juga ada nih yang udah gabung di sini, apa nih? Ada Samudra ya. Masih pagi tapi aku udah dapat info kopi dikasih garam dikit biar enggak pahit. Oke. Oh, ini jadi rasanya tuh lebih gurih dan kayaknya kopi-kopi sisal tuh lagi rame juga enggak sih tahun Pro 2? Oke. Ternyata banyak banget sih sebenarnya kayak kombinasi yang kita enggak pernah nyangka itu tuh enak ternyata ya. Wah, jadi kita kayaknya harus lebih banyak explore ya, mencoba hal-hal baru, makan-makan baru, siapa tahu kan kombinasi yang enggak biasa jadi luar biasa atau mungkin jadi ide kamu bisnis atau bebikinan, boleh juga ya.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Orang nomor 2, hampir jam 10 pagi, so itu artinya Spada bareng sama Elsa kali ini harus sudahan dulu ya. Thank you yang udah kita join merapat, yang udah ngasih tahu kombinasi makanan yang sebenarnya aneh, unik, tapi enak ya. Mungkin kamu-kamu yang dengerin boleh coba ya, life hack dari teman-teman tadi udah di-share ya. Ya pasti abis ini bakal beralih ke Pro 2 Hit List, jadi kamu boleh request-request ya. Tapi yang pasti ketemu lagi bareng sama aku di lain kesempatan. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye. Selalu semangat mulai beraksi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsan, inilah Info Pradoa edisi siang hari ini. Jelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke 17 2026, delegasi cabang olahraga panahan Kabupaten Banyumas semakin intens melaksanakan latihan di Gor Satria Purwokerto. Atlet dan tim kepelatihan optimis akan meraih medali emas pada kompetisi tersebut. Berikut laporan dari Arif Muzaki.
1: Jelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 tahun 2026, delegasi cabang olahraga panahan Kabupaten Banyumas semakin intens melaksanakan latihan di Gor Satria Purwokerto. Atlet dan tim kepelatihan optimis akan meraih medali emas pada kompetisi tersebut. Kepala pelatih Yoga Prasetya Giri Putra menyampaikan bahwa timnya menargetkan 2 medali emas. Ia menyebut target ini optimis untuk diraih setelah melihat pemetaan prestasi atlet pada kejuaraan sebelumnya.
2: Insya Allah dari 2023 tahun lalu kita hanya 1 perak, 2 perunggu. Kita sekarang target 2 emas karena melihat mapping dari prestasi anak-anak. Insya Allah bisa lebih.
1: Yoga mengatakan untuk memaksimalkan potensi, saat ini atlet tengah melaksanakan pemusatan latihan atau training center selama 21 hari. Dirinya menyebut hingga saat ini persiapan timnya sudah mencapai 95% untuk menghadapi Porprov 2026. Delegasi cabur panahan Banyumas sendiri memberangkatkan 8 atlet mereka, yang terdiri dari beberapa kategori, yakni recurve putri, barebow putra, dan divisi nasional putra dan putri. Yoga berharap pada kejuaraan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, timnya dapat membuktikan dan bisa memaksimalkan hasil latihan untuk meraih medali. Atlet divisi recurve putri Banyumas, Viola Jingga Naeva Maheswari mengatakan, menjelang Porprov persiapan pribadinya sudah mencapai 85%. Atlet yang mengikuti kategori recurve dengan jarak 70 meter ini menyebut bahwa selain latihan teknis, dirinya juga melatih kekuatan mental untuk menghadapi pertandingan.
3: Kalau aku itu belajar dari Porprov 2023, itu kan aku masih, apa ya, istilahnya baru pertama kali, dan itu tuh mental tuh bener-bener down banget. Dan sekarang aku belajar dari Porprov 2023, bahwasannya aku udah latihan segininya, masa aku kalah sama mental dan pikiranku sendiri gitu. Ini tuh sih pikiran sendiri sama mental nih.
1: Selama pemusatan latihan, atlet berlatih dari Senin sampai Sabtu, mulai dari pukul 7 pagi hingga menjelang sore hari. Viola juga menekankan pentingnya pemulihan karena kurang istirahat dapat berdampak buruk saat pertandingan. Yoga menilai dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dirinya berharap pemusatan latihan ini dapat dilakukan lebih lama pada periode berikutnya. Arief Musaki melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Workstation.
1: Produa
0: Hitlist. Produa Hitlist. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa. Gimana kabar kamu di pagi menjelang siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih semangat menjalani aktivitas ya. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Aduh, gampang banget ya. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Yang pastinya kamu bisa request sesuai keinginan kamu, teman Produa. Selama lagunya masuk di playlist dan juga waktunya cukup, pasti bakal aku puterin ya. So, aku tunggu requestan kamu sampai nanti kelar jam 12.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Produa, buat kamu yang baru ikutan join ya, kali ini kamu lagi dengerin Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Kamu tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa. Oke, sekarang udah ada siapa yang request teman Produa? Langsung aku bacain aja. Ada Inara. Selamat siang Kak Ari. Siang juga Inara. Mau request dong lagunya Rhyme Laude Pada Hati Yang Mana. Terus ada Keisha Lefronka Pelarian. Terus untuk mancanya dari Dan Lewis dengan With You. Oke, ditunggu aja ya buat Inara ya. Buat teman Produa yang mau request, masih ada waktu. Yuk langsung gak sekarang aja, takutnya nanti kamu gak kebagian antrian.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Produa Hitlist.
1: Teman Produa, kali ini ada Float ya, yang rilis EP terbarunya bertajuk Constant Change barengan sama single jagoan berjudul Yang Kembali Pulih, yang punya pesan dalam ya soal perjuangan bangkit dari masa sulit ya. Dan lagu ini berawal dari ide Meng ya, soal bekas luka yang justru jadi simbol kekuatan pas lagi ngerasa cemas atau terpuruk, biar tetap bisa kuat ngejalanin hidup ya. In this era, teman Produa, di mana-mana orang tuh kayaknya lagi survive ya. Dan proses kreatifnya bareng personil lain emang penuh eksplorasi ritme yang asik dan nuansa gitar yang bikin semangat banget pas didengerin ya. Gak cuma rilis digital, ada juga keseruan acara Float to Nature ya, buat para penggemar yang memang pengen banget dapat kaset fisiknya sambil ngerayain karya baru ini bareng-bareng.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pro 2 Hit Leader.
1: Buat kamu teman Pro 2 yang jam segini tuh kayak masih galau-galau, masih malas-malas, aduh, ya langsung gas aja, bikin semangat dengan cara request ya. Oke, yang udah request aku bacain dulu nih, ada Ica ya. Kak, aku mau ikutan request dong. Boleh banget. Lagunya dari Overnight, Kita Lewati Berdua. Kemudian Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Dan mancanya Die With A Smile. Oke, ditunggu aja ya buat Ica yang udah request. Ayo buat teman berdua, gas sekarang aja requestannya ya. Biar kamu nanti bisa menikmati lagu-lagu yang kamu suka.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi, bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Produa Hitly.
1: All hits the music Wednesday.
0: Produa Hitly.
2: Hari ini yang moodnya lagi berantakan teman Produa, ini saatnya kamu request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Oke, kita bacain lagi teman Produa yang udah request. Ada Rizal. Selamat siang Kak Aris, makin semangat Kak hari ini. Wih, tentu dong harus semangat ya. Kak, aku mau ikutan request ya. Boleh, boleh. Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Terus ada Naikila, MMG. Dan untuk mancanya, Great Expectation dari Sienna Spiro. Oke, ditunggu aja buat Rizal yang udah request ya. Buat teman berdua, masih aku tunggu requestan kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan, atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
2: Ini Indonesia.
6: Produa Hitlist. Teman Produa, makin siang kayaknya mood itu perlu semakin dibangun ya, biar gak lelah menghadapi tahun 2026. Oke, sekarang ada siapa yang request? Ada Zidan. Selamat siang Kak Aris, aku mau request dong lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Oke, boleh. Terus ada Adrian Halif, 2001 kali. Dan untuk mancanya dari Sabrina Carpenter dengan Espresso. Ini lagu yang enak ya. Oke, ditunggu aja buat Zidan yang udah request ya. Buat teman Produa yang mau request, masih aku tunggu. Masih ada waktu beberapa menit lagi buat kamu request.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Tolong dong di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pro2 kali ini ada Bams yang dulunya dikenal sebagai vokalis band Samson, akhirnya balik lagi ngerilis karya lewat lagu remake judulnya Kau Di Mana. Jadi lagu ciptaan Adi Adrian sama IP ini dibawain dengan aransemen yang lebih modern dan suara khas Bams yang tentunya bikin para fansnya itu kangen banget ya. Dan tentunya lagu ini mengobati rasa kangen para fansnya Bams, teman Pro2. Jadi buat kamu yang ngefans banget sama Bams ya, wajib dengerin karya-karya baru dari Bams. Ya mudah-mudahan nanti berlanjut lagi, bisa jadi nanti ada album mungkin, atau mungkin dia bikin band lagi. Kita tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kita lanjut lagi yang udah request ada siapa aja nih. Ada, wah ternyata ada banyak banget ya. Langsung aja digas nih. Ada Zizi. Selamat siang Kak, aku mau ikutan request juga. Lagunya yang enak-enak ya. Oh boleh dong, semua lagu di Pro 2 itu enak-enak ya. Oke, requestnya dari Bernadia dengan 1 bulan. Ada It Kita Rutinitas. Dan untuk mancanya Billie Eilish dengan Will Flower ya. Oke, ditunggu aja buat Zizi ya. Buat teman Pro 2 yang pengen banget dengerin lagu-lagu yang kamu suka, selama lagunya itu masuk di playlist untuk hari ini dan waktunya cukup, pasti bakal aku puterin. Yuk kita gas dulu dari Bernadia 1 bulan.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat, absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Pro 2 Hit List. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 yang udah request. Waduh, udah banyak banget nih ya. Langsung kita lihat-lihat dulu. Ternyata udah numpuk banget ya. Dari siapa ini? Dari Ardi. Aku mau request, pengen banget dengerin lagunya Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh. Terus ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Dan untuk mancanya ada Drang Text. Tolong diputerin ya, Kak. Oke, tenang aja. Buat teman Pro 2, yuk kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request nih sama teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen dengerin lagu yang kamu suka ya, gas sekarang requestannya.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu nggak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian.

kan? Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah mau request, dan aku mohon maaf buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar, bahkan pesannya belum terbaca karena memang waktunya terbatas banget. Kamu bisa request lagi besok ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Selalu semangat teman Pro 2 buat menjalani aktivitas hari ini. Dan ya, aku harus menang pamit. Bye-bye.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
3: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa, seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, bareng sama aku Dosam Pradana di Santai Siang, menemani siang hari kamu yang cukup panas ya. Apalagi ngelihat dia yang udah bahagia, ngelihat saldo rekening yang udah mulai tipis, bawaannya tuh pengen ngamuk mulu ya. Tapi tenang, cooling down dulu ya. Ngamuknya boleh dilampiasin, tapi lampiasinnya dengan hal yang positif. Salah satunya dengan dengerin Pro 2 FM. Mengubah hal yang negatif, dengerin Pro 2 FM jadi positif ya. Nah, ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai nanti di jam 4. Dan tentunya ada lagu-lagu juga yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia. So, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Sia. Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, ekonomi kreatif. Siang hari ini kita bakal ngebahas tentang itu ya. Jadi kamu pasti udah sering banget dengar tentang ekraf-ekraf dan ekraf ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya, kalau ekonomi kreatif ini bisa dibilang kayak semacam kegiatan yang ngandelin ide, kreativitas, keterampilan, dan juga inovasi buat menghasilkan produk ataupun jasa yang punya nilai jual nih. Nah, sederhananya ekonomi kreatif ini cara buat menghasilkan uang dari ide dan juga kreativitas ya. Bisa desain grafis, ilustrasi, musik produksi, lalu film, video, konten, fashion, kuliner, aplikasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi misalnya nih ya, seseorang ini punya kemampuan buat bikin kue, ya kemudian buat kue dengan bentuk dan juga rasa yang unik, lalu dipromosikan melalui media sosial dan menjualnya. Jadi kreativitas ini berubah menjadi peluang usaha.

0: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Slavery, what it does.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, ngomongin tentang ekonomi kreatif, ini memang memiliki peran penting ya dalam kehidupan masyarakat, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan of course ya, dan juga mendorong munculnya inovasi baru. Jadi ada beberapa manfaat nih dari ekonomi kreatif ini, seperti yang tadi udah aku sampein ya, jadi terkait dengan menciptakan lapangan kerja, karena bisnis kreatif ini ngebutuhin berbagai tenaga kerja ya, seperti desainer, fotografer, editor, koki, dan pengelola media sosial ya. Jadi buat kamu yang mungkin suka banget bermain media sosial, kayaknya pas banget juga nih buat admin ya, alias mimin nih. Lalu buat mengembangkan potensi anak muda ya, kayak kita-kita ini nih. Jadi anak muda ini bisa menjadikan hobi dan juga keterampilan sebagai sumber penghasilan ya, dan tentunya ngedorong buat terus berinovasi, karena persaingan ini membuat pelaku usaha terus menciptakan produk yang lebih menarik dan juga lebih berbeda lagi. Jadi produknya sama, apa yang memiliki perbedaan dari produk-produk yang lain ya, jadi value beda apa nih yang bisa kita tonjolkan. Next, kita juga terkait budaya ya, karena ekonomi kreatif ini juga bisa memperkenalkan budaya lokal seperti produk batik, kerajinan tangan, makanan tradisional, dan juga seni daerah yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Lalu, of course, karena kita semuanya serba digital, penuh dengan teknologi, jadi ekonomi kreatif ini memanfaatkan teknologi ya, seperti media sosial, marketplace, ini ngebuat produk kreatif bisa dikenal dan dijual kepada konsumen dengan lebih luas lagi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba. Rumble FM, Purwokerto.

Santai siang. Teman Pro 2, ekonomi kreatif ya, kita masih ngebahas tentang itu. Jadi untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini memang diperlukan kreativitas, keberanian untuk terus mencoba teknologi otomatis dan juga kemampuan melihat peluang ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat ekonomi kreatif ini berkembang ya. Jadi seperti ide-ide yang unik ya. Jadi buat sesuatu yang berbeda dari produk lainnya. Lalu media sosial bisa gunakan TikTok, Instagram, Facebook ya, dan media-media lainnya untuk mempromosikan produk kita. Lalu jual produk secara online agar menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi kalau offline boleh, tapi kalau belum ada modalnya nih buat bikin toko offline, kamu bisa jual secara online aja atau dengan sistem pre-order ya. Dan jangan lupa terus dikembangkan dan terus belajar, karena tingkat kemampuan melalui kursus atau mungkin workshop dan lain sebagainya, atau membaca dan juga mengikuti perkembangan tren ini perlu dan terus kita asah untuk menjadi lebih bagus dan berkembang ya. Dan jangan lupa juga jalin kerjasama ya. Jadi kerjasama dengan orang lain ini bisa menghasilkan ide dan juga peluang baru. Dan yang terakhir, gunakan budaya, bahan atau keunikan daerah sebagai ciri khas dari produk kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah, atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
2: Ini Indonesia.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi menarik dari dunia olahraga ya. Dan tentunya aku ucapkan selamat siang buat kamu yang baru aja gabung. Dan selamat menikmati makan siang kamu ya. Buat yang baru sempat makan siang dari tadi, terutama buat cowok-cowok. Karena mungkin baru tadi habis Jumatan dan baru sempat makan siang ya. Ngantri biasanya jam-jam siang kayak gini kan ramai banget ya. Semua-semua makan siang semuanya. Jadi ya udah sambil menikmati makan siang sambil dengerin Pro 2 FM. Dan ada informasi dari pemain timnas Laos bernama Sukupachan yang dilaporkan harus berurusan sama pihak kepolisian akibat dugaan keterlibatan dalam skandal pengaturan skor di ajang Piala AFF 2026 ya. Jadi kasus ini mencuat setelah Federasi Sepak Bola Laos mengendus adanya praktik suap serta perjudian ilegal yang melibatkan pemain sayap ini dan sindikan taruhan internasional ya. Jadi sosok yang bermain sebagai pemain sayap ini juga diduga punya peran sebagai penghubung kuat yang mengarahkan rekan setimnya agar memanipulasi hasil pertandingan di lapangan. Dan saat ini yang bersangkutan ini dikabarkan sudah berada dalam tahanan kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih mendalam terkait pelanggaran integritas olahraga tersebut.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio, lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, mbok.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Santai siang. Santai siang. Masih lanjut lagi dari dunia olahraga ya. Ada kompetisi BRI Super League 2026-2027 yang kembali memanaskan lapangan hijau mulai pekan keempat ini setelah sempat jeda buat agenda FIFA Match Day. Ya, jadi rangkaian pertandingan seru dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai Jumat sampai dengan Minggu dengan melibatkan tim-tim besar seperti Persib Bandung, lalu ada Persija Jakarta, hingga Persebaya Surabaya, di mana seluruh klub peserta ini diharapkan bisa nampilin performa terbaiknya demi mengamankan poin penting dan memperbaiki posisi di papan klasemen sementara laga penutup antara Persib kontra Dewa United yang diprediksi bakal jadi salah satu tontonan yang sangat seru buat disimak para pecinta sepak bola nasional. Jadi dukung mana nih teman Pro 2? Apakah mendukung Persib atau mendukung Dewa United? Nah, ditunggu aja ya.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Teman-teman Produlan, suka dengerin lagu yang ini? Ini
2: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
1: Atau yang ini?

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

Santai siang. Teman Pro 2 infonya dicek ya, kita masih ada informasi dari dunia olahraga ya. Ada Pertamina Mandalika International Circuit yang secara resmi udah berhasil mengantongi homologasi grade A dari Federation Internationale de Motorcyclisme buat musim balap tahun 2026 ya. Jadi keputusan ini juga keluar setelah adanya inspeksi terakhir pada 8 Oktober 2026 yang memastikan semua aspek teknis mulai dari area lintasan sampai sistem keamanan sirkuit ini udah memenuhi standar internasional. Nah, berkat lisensi bernomor 1277 tersebut, sirkuit yang berlokasi di Lombok ini dinyatakan siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi Pertamina Grand Prix of Indonesia.

0: saja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2 NPC Indonesia ini menyelenggarakan doa bersama di Solo sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan atlet di ASEAN Para Games Nagoya serta IFCPF World Cup 2026 dan momen ini juga menjadi seremoni pelepasan timnas sepak bola selebral palsi yang akan mencetak sejarah dengan debut perdana mereka di ajang Piala Dunia di Amerika Serikat. Nah, meskipun fokus utama adalah mencari pengalaman internasional dan juga adaptasi tim, seluruh persiapan teknis maupun mental ini dipastikan sudah matang sepenuhnya. Dan para pemain membawa semangat tinggi untuk memberikan performa maksimal saat bersaing dengan negara-negara kuat lainnya di kancah dunia tersebut.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu, AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
3: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada penyair ya, apanya penyamun nih. Ini ada penyair Anne Carson yang secara resmi dinobatkan jadi peraih Nobel Sastra 2026 berkat karya-karyanya yang memang dinilai sangat berani serta inovatif ya dalam memadukan tradisi klasik dengan gaya yang modern. Jadi penulis berbakat ini juga dikenal mahir meleburkan batasan antara puisi, prosa hingga esai yang salah satunya kelihatan jelas lewat karya fenomenal berjudul Autobiography of Red. Jadi selain berhak dapat hadiah uang tunai sebesar 12 juta krona Swedia, keberhasilan ini juga mengukuhkan namanya sebagai perempuan ke-19 yang tercatat dalam sejarah panjang penerima penghargaan bergengsi tersebut.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.
5: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, film pendek karya Amar Haikal ya, yang berjudul Anak Macan atau My Plastic Mother, ini secara resmi mendaftarkan diri untuk berkompetisi di kategori Best Live Action Short Film pada ajang Piala Oscar 2027 nanti ya. Jadi pencapaian luar biasa ini juga diperoleh setelah film tersebut berhasil mengantongi kemenangan di Festival Internasional Flicker Fest Australia yang menjadi salah satu syarat kelayakan pendaftaran resmi. Jadi mengangkat latar tempat di pembuangan sampah Bantar Gebang, narasi yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang sutradara ini menyajikan kisah menyentuh tentang kerinduan dan juga pencarian jati diri seorang anak. Nah, kehadiran karya ini juga semakin memperkuat posisi perfilman Indonesia di kancah internasional bersama film Empat Musim Pertiwi yang juga dikonfirmasi bakal berlaga di ajang yang sama. I was

0: biasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2, aku punya informasi dari Teteh Taylor Swift ya, yang dipastikan bakal jadi penampil utama di acara tahunan Academy Museum Gala ke-6 yang digelar di Los Angeles pada 17 Oktober nanti ya. Jadi musisi ini juga dijadwalkan bakal tampil di bagian akhir acara untuk memberikan penghormatan kepada tokoh besar perfilman seperti Charlize Theron, Colman Domingo, ada John Carpenter juga. Jadi selain sebagai ajang penggalangan dana buat mendukung program edukasi museum, acara bergengsi ini juga bakal dihadiri sederet bintang dunia mulai dari Steven Spielberg sampai dengan Demi Moore.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi, pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Santai siang.
3: Santai siang.
5: Oke, teman Pro 2, aku masih punya informasi menarik ya. Ada pianis Alfred Yang Sugiri yang baru aja ngukir prestasi ya, yang membanggakan setelah tampil sukses di panggung musik klasik Wina Austria. Jadi keberhasilan membawakan karya Mozart bareng Hungarian State Symphony Orchestra ini berbuah undangan untuk kembali menggelar konser orkestra di Eropa tahun depan. Dan pencapaian keren ini juga jadi bukti nyata ya, kalau musisi berbakat asal Indonesia memang punya kualitas yang sudah diakui di level dunia.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Teman-teman Produa suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.

嘅三大诗人，三大诗人。Teman Pro 2 Banyumas Muslim Expo 2026 ya, ini resmi digelar kembali digelar di Gor Satria Purwokerto ya, setelah sempat vakum sejak tahun 2018. Jadi kurang lebih udah 8 tahun juga ya. Akibat agenda politik dan juga pandemi, dan acara yang memang mengusung tema kolaborasi tumbuh bersama ini menghadirkan puluhan stand produk halal serta berbagai kegiatan menarik seperti bincang bisnis dan juga perlombaan untuk keluarga. Nah, penyelenggaraan pameran ini juga bertujuan menjadi di wadah promosi bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat jaringan usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyumas sendiri.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
2: Produa FM, Purwakarta, teman.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: Santai siang. Temuan Pro 2, sebanyak 155 manajer Kopdes di wilayah Banjarnegara ini mengikuti pengarahan khusus untuk memperkuat stabilitas ekonomi tingkat desa melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga TNI ya. Jadi agenda ini juga menekankan pentingnya peran manajer sebagai penggerak profesional yang harus menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung kemajuan pelaku UMKM. Jadi tanpa mematikan usaha yang memang sudah berjalan tentunya. Melalui sinergi yang kuat tersebut, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar dan juga mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
1: Saatnya Lomba Lagu Ambiar di Pro 2.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

Iya, santai siang. Santai siang. Nomor 2, sayang banget udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di santai siang. Tapi tenang, habis ini aku bakal lanjut temenin kamu di sore ceria dari jam 4 sampai jam 5 ya. So pastikan tetap tune in di Pro 2 FM dan satu semangat mulai beraksi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Pro 2 Banyumas memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dengan mendorong anak usia 5 hingga 6 tahun mengikuti pendidikan prasekolah sebelum masuk sekolah dasar. Kebijakan tersebut masuk dalam program Pasti Sekolah yang menjadi bagian dari program Trilas dan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dengan mendorong anak usia 5 hingga 6 tahun mengikuti pendidikan prasekolah sebelum masuk sekolah dasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anak memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini. Wajib belajar 13 tahun mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 9 tahun pendidikan dasar, dan 3 tahun pendidikan menengah. Di Banyumas, kebijakan tersebut masuk dalam program Pasti Sekolah yang menjadi bagian dari program Trilas dan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029. Dalam sosialisasi implementasi wajib belajar 13 tahun di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono mengatakan pendidikan prasekolah menjadi dasar penting sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Menurutnya, stimulasi pada masa awal pertumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan dan kesiapan anak mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena itu, pemerintah mematok target setiap anak usia 5 hingga 6 tahun mendapatkan pendidikan prasekolah setidaknya selama 1 tahun.
2: Saya berharap hal ini tidak hanya sebatas seremoni saja. Seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan dapat bersinergi secara aktif mendukung program ini. Kepada para kepala desa dan lurah, saya minta pastikan tidak ada anak usia 5 sampai 6 tahun di wilayah masing-masing yang tidak menciptakan layanan PAUD.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sukiri menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program wajib belajar 13 tahun dapat berjalan secara optimal. Pemerintah juga mendorong tersedianya layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh wilayah. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pendidikan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, Bunda PAUD Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, Camat, Lurah, Kepala Desa, Satuan PAUD, hingga masyarakat.
3: Upaya kita yang pertama jelas sosialisasi, kemudian yang kedua kita dorong wilayah ini, desa, kelurahan, kecamatan, ini kita dorong untuk melakukan dorongan kepada masyarakat yang memiliki anak usia 5 sampai dengan 6 tahun wajib mendapatkan layanan. Kemudian dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari Dapodik yang masuk ke kami. Kemudian di Dapodik itu kami sesuaikan dengan lapangan. Kita verifikasi, validasi.
1: Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun selanjutnya diarahkan pada penguatan layanan pendidikan prasekolah di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendorong pendampingan terhadap anak usia sekolah serta keterlibatan keluarga agar anak dapat memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Lanjut lagi bareng sama aku Don Santradana di Sore Ceria. Sampai jam 5 nanti aku bakal temani kamu ya. Tentunya di kesempatan kali ini di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Kita live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi buat yang pengen nonton siaran kita bisa langsung meluncur. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Sore hari ini aku gak sendirian. Kita sudah hadir di studio Pro 2. Ada Pak Firdaus MPD dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum Pak Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Pak Firdaus?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Makanya bisa ketemu sore hari ini ya.
2: Iya.
1: Pertama kali juga ini kita ketemu ya Pak Firdaus ya.
2: Iya.
1: Nah, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang belajar agama di era FYP ya, atau FYP. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung meluncur nonton sekarang juga. Mau nonton lewat YouTube boleh, mau dengerin lewat 99 FM juga boleh banget. Nah, untuk mengawali obrolan kita nih Pak Firdaus, memang gak bisa dipungkiri sekarang di era digital, ini kan semua orang ini bisa melihat semuanya ya hanya dengan handphonenya. Bahkan anak-anak sekarang juga udah pegang handphone gitu kan. Dan mungkin banyak juga anak muda yang mendapatkan informasi atau pelajaran tentang agama justru dari media sosial. Nah, menurut Pak Firdaus sendiri gimana nih melihat fenomena ini nih?
2: Kalau pertama kita tentunya bersyukur. Mm-hmm. Nah, ini kita yang generasi milenial apa generasi Z gitu ya. Pertama kita bersyukur merasakan hidup di zaman teknologi yang serba cepat seperti ini. Mm-hmm. Cepat tapi juga harus adaptif. Nah, ini kegiatan seperti ini tasbih sore hari ini, mm-hmm, kan otomatis nanti bisa ditonton sebulan atau dua pekan sebelumnya di jam kapanpun bisa.
1: Betul.
2: Begitupun dengan konten dakwah di media sosial. Nah, sekarang saya yakin anak-anak muda, kalau kita mau cari penonton di medsos, saya yakin yang like, yang subscribe banyak banget. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau cari di masjid nih, yang kadang PR-nya di situ.
1: Di medsos rame nih.
2: Di medsos rame.
1: Tapi di masjid yang ya, begitu rame.
2: Mungkin baby boomer gitu ya, nah, generasinya seperti itu. Tapi ini menarik memang, karena sekarang kita berada di zaman yang serba instan seperti ini. Dan hadirnya konten-konten dakwah ini juga perlu kita telaah, perlu kita teliti, perlu kita cermati. Mengapa? Karena kalau kita melihat panduannya dalam surat An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau memang kita tidak paham ilmunya, kita tidak tahu, ya kita bertanya kepada yang paham, kepada yang tahu. Nah, konten-konten dakwah dalam medsos ini kan beragam. Mm-hmm. Ada yang mungkin berisinya tentang informasi keislaman. Mm-hmm. Ada yang berisinya tentang motivasi ibadah. Ayo sholat, zakat, sedekah, misalkan seperti itu. Ataupun bahkan mungkin dengan akhlak, dengan isu keagamaan, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah kenapa sih konten dakwah ini jadi diminati oleh banyak anak muda? Kenapa? Karena yang namanya video itu ketika kita scroll, ketika kita sentuh, dia gerak.
1: Iya.
2: Jadi jangankan kita ya, anak kita sendiri yang mungkin katakan Gen Alpha atau siapapun itu ya. Kadang kita interaksi dengan orang, kita ajak ngomong, tatap muka. Kalau kita apa ya, intonasinya kaku itu kan gak menarik. Tapi beda dengan ya tadi medsos, ketika layar tuh di scroll, disentuh, gambarnya berubah, ada suaranya. Nah, ini yang menarik di situ. Jadi terlebih ini ya, di era sekarang pun yang namanya dakwah pun juga ranahnya sudah mulai bergeser. Kalau mungkin ya tadi kita singgung, kalau kita dakwah di jam-jam sekarang Jumat sore, mungkin di beberapa masjid masih banyak.
1: Betul.
2: Tapi kalau Jumat jam 10 malam, jam 11 malam kan kayaknya jarang tuh, enggak ada. Nah, inilah sementara mungkin di jam-jam segitu anak-anak muda belum pada tidur, masih rebahan sambil scroll. Kalau mereka nonton dengan konten-konten dakwah seperti itu kan menarik. Cuma, nah ini yang harus kita pahami. Kenapa alasan konten dakwah ini menarik?
1: Nah,
2: ya karena singkat.
1: Oke, okay, yeah. Iya benar, gak terlalu panjang.
2: Gak terlalu panjang. Jadi kadang singkat paling 30 detik atau 60 detik lah, 1 menit seperti itu. Nah, selain singkat dan penjelasannya pun visualnya, desainnya, kontennya luar biasa. Pergerakannya di situ. Dan konten-konten yang kadang dibuat dakwah tadi relatable. Artinya ya memang sasarannya mereka itu mungkin sudah di apa ya, sudah ditentukan, oh ini buat kalangan orang dewasa, ini buat anak remaja dan lain sebagainya. Dan konten-konten mereka itu juga mudah dibagikan. Ya tadi karena durasinya pendek, kecil, memorinya juga kecil, kadang tinggal kita gampang tinggal share. Nah, ini kalau kita ingat dengan hadis memang ya, kata Nabi itu balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi ini motivasinya mungkin konten kreator membuat konten dakwah, ya paling tidak tadi untuk menyampaikan satu ayat. Namun mungkin ada beberapa kendala karena video ini kan kontennya hanya sesingkat sependek itu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih kita memahami agama, memahami mungkin tadi Al-Quran ataupun hadis atau tema dalam waktu mungkin
1: hanya satu menit dua menit
2: seperti itu. Nah, maka yang harus kita pahami, konten dakwah itu ya merupakan sarana, merupakan pintu awal. Pintu awal supaya kita itu kenal dulu dengan dakwah, kenal dulu dengan temanya, kenal dulu dengan mungkin Islamnya seperti itu. Nah, nanti untuk penjelasan yang lain tetap kita butuh yang namanya offline.
1: Ya.
2: Nah, seorang pendidik,
1: untuk mendalami
2: seperti itu. Karena bagaimanapun orang belajar agama, memahami agama itu tidak bisa secara instan. Jadi kalau kita bicara positifnya, konten dakwah banyak memang.
1: Betul.
2: Nah, tapi kan di sisi lain ada dampak negatifnya.
1: Oh, ada dampaknya juga.
2: Ini kalau kita tidak bisa memisahkan ya, tidak bisa membedakan, bisa jadi nanti ada dampaknya juga. Resikonya apa? Ya, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi ya, wahai orang beriman, kalau orang fasik nih bawa satu informasi, satu berita, maka di cross check.
1: Okay.
2: Nah, kalau istilah sekarang hoax lah gitu ya.
1: Yeah.
2: Gitu ya, supaya konten-konten itu tidak hoax, tidak palsu. Nah, ini perlu di cross check. Kenapa? Karena ketika kita memahami Al-Qur'an atau hadis dalam berupa potongan-potongan ayat seperti tadi, bisa jadi pemahamannya keluar dari konteksnya. Ini yang harus kita teliti. Yang kemudian harus kita cek juga, jangan sampai si penontonnya itu overconfidence. Jadi apa ya, hanya karena satu video singkat potongan seolah-olah itu jadi dalil itu, jadi pembenaran. Nah, ini yang kadang baru menonton satu video tapi merasa paling tahu. Ini kadang yang repot itu di situ. Tapi ya memang itu tantangan ya, tantangan bagi kita remaja, anak-anak muda untuk bagaimana sih memahami Islam itu tidak sepotong-potong, tapi secara menyeluruh seperti itu. Nah, kalau kita mungkin sudah merasa paling benar, merasa paling tahu, yang paling fatal adalah mudah menghakimi.
1: Biasanya ini, kayak gitu.
2: Ini yang paling repot di situ. Karena pada umumnya anak muda itu mungkin masih idealis gitu ya. Jadi ketika, wah saya benar nih, dengan video ini dalilnya, ini dasarnya. Jadi dalilnya itu sudah enggak pakai Al-Qur'an lagi dan hadis, kita pun langsung pakai video gitu ya. Ini kan kadang zaman sekarang seperti itu. Ya meskipun di videonya dikutip ayat dan hadis sih gitu ya. Cuma kan tadi dengan satu potongan video tadi kadang mudah menghakimi orang lain yang mungkin dalam beramal ibadah berbeda dengan dia, seperti itu.
1: Oke, baik Pak Firdaus, kita tahan dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Dan teman Pro 2 yang penasaran, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, dan jangan lupa kamu juga bisa tonton siaran kita melalui YouTube channel RRI Purwokerto.

0: Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan, Sintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau duduk sini, duduk sini, duduk duduk duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran. Keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi bersama Pak Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan kita masih membahas tentang belajar agama di era FYP ya, dimana kita mungkin banyak yang belajar dapat konten-konten tentang agama. Terus tadi kita juga udah sempat ngebahas di sesi yang pertama ya. Nah Pak Firdaus, karena kita membahas tentang belajar agama di era FYP, jadi apakah dengan nonton-nonton video-video singkat di media sosial ini juga bisa disebut dengan sebagian merupakan bagian dari proses belajar agama atau seperti apa nih? Mengingat tadi kan dengan konten video yang singkat itu terus kayak merasa okay, langsung menjadi kayak paham. Terus sampai tadi Pak Firdaus juga menyampaikan dari sebuah video terus nanti bisa menghakimi, merasa paling benar gitu. Nah ini seperti apa nih berarti nih?
1: Okay, itu pertanyaan menarik ya teman Pro 2. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, pada dasarnya bisa. Karena yang namanya proses belajar itu semua media itu bisa membantu kita. Nah tetapi kaitannya dengan kita belajar agama, nah ini yang perlu kita teliti, perlu kita saring seperti itu. Dalam surat Al-Isra itu disebutkan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kita itu ketika mau bertutur kata, mau berbicara, ya diusahakan tahu ilmunya, tidak asal ceplas-ceplos gitu ya. Tapi memang beberapa konten itu kadang akan lebih viral gitu. FYP itu kalau natural mungkin ya, apa adanya dan sebagainya. Nah maka yang jadi renungan bagi kita sebenarnya ketika kita mau belajar agama dari medsos, siapa sih yang layak kita dengarkan? Ini kan mungkin yang pertama akunnya. Kadang kita mencari followers, nah yang paling banyak followersnya. Nah yang jadi pertanyaan apakah banyaknya followers, apakah viralnya video itu merupakan suatu kebenaran? Kan tentunya berbeda, karena yang namanya viral itu kaitannya dengan jangkauan. Sejauh mana video itu dijangkau, dinikmatin, dilihat oleh berbagai konsumen mungkin ya. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, nah standarnya Al-Quran, hadis kan sudah ada tersendiri. Jadi yang namanya banyaknya followers pun belum tentu itu mungkin sebagai bentuk otoritas keilmuan. Karena mungkin pengikutnya banyak,
0: akhirnya kita langsung percaya aja.
1: Seperti itu. Nah, maka yang perlu kita cross-check adalah yang pertama latar belakang keilmuannya. Ini penting ya, jadi latar belakang keilmuan itu penting. Kita belajar ke medsos ke siapapun konten kreatornya, tapi akan lebih mantap kalau kita tahu latar belakang keilmuannya. Ini yang para ulama hadis zaman dulu ajarkan kepada kita itu luar biasa. Jadi kalau kita belajar hadis itu ada seorang perawi yang namanya terkenal, Imam Bukhari. Itu kan saya yakin kalau kita belajar hadis mayoritas diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang menarik adalah apa? Jadi ketika Imam Bukhari dulu mau belajar hadis, kalau mungkin zaman sekarang mau mengutip gitu ya, mau belajar hadis, dia dikasih tahu sama seseorang, tuh nak di sana, di kampung sana ada orang yang tahu hadis ini, coba temui gitu. Jadi ketika Imam Bukhari masih nyantri mau belajar seperti itu, sudah sampai rumahnya, si orang tadi mungkin kalau di kampung itu sedang ngasih makan ayam gitu ya, makan ayam, tapi mohon maaf di kalengnya, di tempat makannya itu sebenarnya kosong. Cuma kan kalau kita kan kalau mau ngasih ayam kan bisanya bersuara gitu ya, ker gitu ya. Padahal mohon maaf mungkin kalengnya kosong gitu. Itu kan dalam artian dia nipu ayam gitu ya. Nipu binatang seperti itu. Nah Imam Bukhari ketika melihat seperti itu, beliau gak mau ngambil hadis dari orang tersebut. Itu jadi dalam standar meriwayatkan hadis, ilmu hadis itu, cara belajar tuh sampai segitu. Ini kalau dalam ilmu hadis ya mungkin orang mengenal dengan al-jarhu wa ta'dil. Ketika kita menyeleksi orang, kemudian ada sanad orangnya, periwayatan harus jelas. Memang sanad keilmuan itu penting gitu maksud saya. Jadi Imam Bukhari mengajarkan sampai sedemikian. Wah, ngapain kalau saya belajar dengan orang yang bohong, hewan saja dibohongin kok kan gitu.
0: Apalagi
1: ya.
0: Manusia.
1: Apalagi manusia kan seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Imam Bukhari, salah satunya seperti itu. Cross-check dulu latar belakang keilmuannya. Nah kemudian yang kedua mungkin sumber dan dalil yang digunakan. Nah kalau ini memang agak berat, karena umumnya pada konten-konten dakwah itu yang diambil cuma satu potongan ayat, satu potongan hadis.
0: Betul.
1: Sementara dalam memahami Islam, yang namanya ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bisa jadi berhubungan. Tidak bisa kita ambil kesimpulan satu ayat,
0: dari satu potongan,
1: satu kesimpulan, gak bisa seperti itu. Ini repot. Yang sering kita contohkan mungkin contohnya perempuan itu sholatnya paling bagus di mana sih gitu? Di rumah apa di masjid? Nah kalau kita bicara mengambil satu hadis sebaik-baik sholatnya perempuan di rumah, ya maka dia akan mengamalkan seperti itu. Tapi kan Nabi pernah bersabda hadis yang lain. Nabi pernah bersabda laki-laki itu shofnya di depan, selanjutnya anak-anak, perempuan paling belakang. Nah artinya apa? Dalam memahami ayat ampun hadis ini ada ilmunya, ibaratnya itu hadis-hadis tadi al-jam'u wa taufik, dikumpulkan yang tematik gitu. Jadi hadis yang bicara perempuan sholat di rumah memang boleh ada. Ada hadis yang mengatakan perempuan boleh ke masjid. Artinya apa? Dengan berbagai macam hadis yang berbeda ini bisa diambil tarik kesimpulan. Oh perempuan itu sholatnya boleh di masjid kalau mungkin ada mahramnya, ada pendampingnya. Ke masjid aman, gak ada yang godain misalkan, kan seperti itu. Tapi kan mohon maaf kalau perempuan sholat ke masjid, di jalan ada yang godain, gak aman, kemudian ke masjid malah pakaiannya terbuka misalkan, ya maka sholat di rumah jauh lebih aman, afdol, lebih utama aman. Seperti itu. Jadi memahami satu konten dari ayat perempuan itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sepotong-potong. Nah inilah kelemahannya di video, di konten tuh, karena sepotong-sepotong tadi. Nah selain itu, sikap terhadap perbedaan tadi, perbedaan pendapat. Nah di kita mungkin orang Indonesia mungkin banyak yang berpegang pada madhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan belum lagi ormas yang lain pun mungkin punya pemahaman berbeda-beda. Maka disitulah ketika kita cross-check, oh sebenarnya konten kreator ini afiliasinya kemana sih gitu. Kalau dia sudah tahu ini latar belakang keilmuannya seperti ini, nanti afiliasinya juga akan ketebak kok seperti itu. Dan kemudian ketika orang itu membuat konten dakwah yang singkat seperti itu, mungkin perlu rujukan, rujukan referensi, mungkin ngambil dari kitab apa, dari buku apa, kalau dari Al-Quran tadi surat berapa dan lain sebagainya. Dan jadi ini yang perlu kita garis bawahi, belajar agama lewat FYP pada dasarnya boleh. Tapi yang penting kita cek adalah tadi dengan siapa kita belajar. Kemudian kalau dengan siapa itu sudah, tahap berikutnya apa yang kita pelajari. Nah yang, ya tadi dalam konteks perbedaan ayat dan hadis tadi. Karena bagaimanapun setiap apa namanya, mungkin setiap kelompok atau setiap para mubalik, konten kreator, saya yakin dengan perbedaan bidang keilmuan, saya yakin yang memahami Al-Quran dan hadis pun akan berbeda. Nah, terus yang jadi menarik ini ya, karena sekarang bukan cuma video saja, kita itu kan sekarang dihadapkan dengan AI.
0: Betul.
1: Nah, jadi tadi mungkin kalau kita nanya sama Ustadz kelamaan lah balasnya gitu ya.
0: AI, iya.
1: Sekarang kita...
0: apa hukumnya?
1: Ya, gitu ya. Jadi yang kadang... Ya, mau nggak mau harus jeli juga. Kayak tadi kita kalau mau japri ustadz kelamaan nih balesnya gitu kan, ustadznya aja lagi sibuk gitu ya. Tapi kalau kita mau konsultasi tanya jawab dengan AI kan langsung
0: gitu, saat itu juga
1: langsung
0: dijawab.
1: Saat itu juga. Nah ini memang anak-anak generasi sekarang kan senangnya serba cepat, serba instan seperti itu. Boleh nggak kita menggunakan AI? Ya pada dasarnya boleh. Sama seperti hal tadi. Cuma yang harus kita pahami itu adalah ketika kita belajar dakwah, belajar agama, itu usahakan jangan sepotong-potong. Jangan belajarnya sepotong-potong, jadikan FYP video itu sebagai pintu awal. Pintu awal kita mengenal, mungkin ya, kita yang belum mau berhijab misalkan. Ngapain sih berhijab gitu ya. Nah mungkin ketika kita ngelihat konten mungkin ya, oh ternyata bisa melindungi dari panas gitu ya, terik gitu kan kelihatannya simpel. Nah nanti ketika dia mungkin cari apa namanya konten, oh ternyata ayatnya ada nih, kita yang muslimah diwajibkan untuk menutup aurat, diwajibkan untuk berhijab. Nah nanti silahkan digali lagi, ternyata yang namanya berhijab itu ya wajib bagi kaum muslimah, bukan cuma di apa namanya, terlebih di luar ruangan seperti itu. Jadi bukan hanya cuma untuk melindungi panas atau bahkan ngikutin fashion zaman, enggak juga. Tapi ya begitulah cara Allah memuliakan perempuan muslimah, ya salah satunya dengan hijab tadi.
0: Oke, baik Pak Firdaus, kita tahan lagi. Nanti buat yang masih penasaran, jangan lupa pastikan tetap tune in di Prodo FM, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Di sesi terakhir bersama Pak Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan kita masih membahas tentang belajar agama di era FYP ya. Nah, tadi kan juga sempat disampaikan juga ya Pak Firdaus terkait perbedaan-perbedaan gitu. Bahkan kalau di media sosial ya, beberapa kali aku lihat nih ya Pak Firdaus, apa namanya, sesama pengguna media sosial ini bahkan berantem, beradu argumen, merasa satu dan yang lain paling benar dengan pendapatnya nih terkait mungkin terkait sebuah konten agama tertentu. Nah ini apa namanya, mungkin dari Pak Firdaus seperti apa nih, gimana agar kita saat belajar agama atau mungkin yang apa namanya belajar dari media sosial atau konten-konten ini menghadapi atau bertemu, ketika bertemu dengan perbedaan-perbedaan tersebut nih, gimana kita harus bersikap?
1: Ya, ini kalau ngeliat di medsos itu memang perangnya rame gitu ya.
0: Nah.
1: Komen, perang komennya rame, tapi padahal kalaupun ketemu tatap muka langsung, kadang pada diem semua. Ini tipikal anak zaman sekarang gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi fenomena seperti itu, mungkin kita sering mendengar istilah saring sebelum sharing. Jadi ketika apapun itu informasinya, apapun itu kontennya, ya perlu kita saring, perlu kita cek dulu. Jadi jangan langsung percaya, tapi kita cek dulu sumbernya, informasinya. Nah, kalau sudah kita cek sumbernya, kemudian kita masuk memperdalam, memahami benar atau tidak. Jangan-jangan ya mohon maaf, mungkin dengan sudut pandang yang lain mungkin pas, tapi mungkin dengan sudut pandang mungkin ilmu pengetahuan sains yang lain mungkin juga pas juga seperti itu. Nah, intinya adalah ketika kita mendapatkan konten seperti itu, maka kembali ke surat An-Nahl tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah kepada orang yang lebih paham. Simpelnya ginilah, kalau mungkin teman pro 2 ya, ada kita naik mobil. Nah, kemudian mobil kita mogok di jalan tol.
0: Iya.
1: Nah, kira-kira yang kita butuhkan dokter apa mekanik ini?
0: Mekanik dong. Atau dokter motor.
1: Dokter motor itu ya. Kalau kita, walaupun di samping kita ada dokter fisik misalkan ya, ya tetap yang karena yang kita butuhkan mekanik mobil ya, kita butuh mekanik mobil. Jadi setiap lokasi, setiap tempat, saya yakin semua ada ahlinya. Semua ada ahlinya yang dia bisa berbicara. Nah, orang kalau zaman mungkin nyebutnya pakar gitu ya. Orang yang ahli seperti itu. Maka ada tiga pesan buat teman-teman pro 2. Yang pertama, ketika kita belajar apapun itu, terutama lewat medsos, ya jangan langsung percaya. Jadi dasarnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, kita ketika mendapatkan satu informasi, cross-check, teliti terlebih dahulu. Tadi sudah kita sampaikan, yang namanya viral itu bukan standar kebenaran, itu jangkauan. Tapi mindset zaman sekarang, kalau semuanya viral, itu dianggap trust claim gitu ya, suatu klaim kebenaran. Nah, maka kita harus punya mindset, kita harus membenarkan yang membiasakan yang benar. Kalau kayak Dahlan pesannya seperti itu, membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya tadi, hanya karena viral kita anggap benar belum tentu. Jadi aktivitas apapun itu katanya biasa itu, tapi kalau memang salah ya salah, jangan dibenarkan. Nah, kemudian setelah kita meneliti cek tadi, jangan berhenti pada konten FYP saja. Ya mau tidak mau kita harus belajar. Kita cari guru, cari ustadz, bukan cuma hanya followers. Mungkin di sekitar kita ada seorang ustadz, seorang guru, kita juga bisa belajar kok. Nah, kata kuncinya apa? Kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi hadis ini luar biasa. Kalau Allah ingin menghendaki seseorang itu jadi

0: Ini yang tadi mohon maaf bisa sampai ke dampak negatifnya, overconfident, saling menghukumi. Jadi dapat konten, dapat ayat hadis hanya untuk menghukumi orang lain. Nah. Tapi kalau orang memahami sungguh-sungguh belajar agama, dapat ayat, dapat hadis, insya Allah diamalkan lah. Makanya nggak apa-apa kita scroll, tapi ya tadi kita juga harus paham menggunakan literasi digital. Teman-teman Pro 2 juga harus melek juga zaman sekarang, karena zaman sekarang kan istilahnya itu algoritma gitu ya. Kalau kita scrollnya konten dakwah, yang mudah-mudahan konten-konten seperti itu yang akan muncul, algoritmanya akan mengikuti. Dan yang namanya algoritma itu mengarahnya bukan siapa yang paling benar dan lain sebagainya, tapi dia membaca ini sebenarnya si pengguna itu suka nonton apa sih ya. Kira-kira video ini tuh bisa ditonton berkali-kali atau enggak seperti itu. Kalau hanya sebatas scroll-scroll aja kan hilang tuh ganti. Tapi ya begitulah. Jadi belajar agama lewat EIV pada dasarnya boleh. Tapi ya tadi kita harus cross check sumbernya, validitasnya, dan akan lebih baik konten tadi jadikan pintu awal. Pintu awal kita untuk motivasi, untuk belajar. Mungkin setelah itu, oh ini kayaknya sumbernya valid, bagus. Sebelah kita DM, kita japri pemilik akunnya, tanya-tanya, enggak masalah. Karena zaman sekarang berapa banyak, mungkin bukan cuma level pendidikan atau dakwah, sekarang model segala macam bisnis pun kan formatnya seperti itu semua. Nah cuma ini kita bicara tentang dakwah, ya mungkin ada permasalahan yang apa pribadi kan bisa DM kepada akunnya. Oh ini kalau misalkan saya sholat masih seperti ini, mau nanya langsung pun juga boleh. Ini salah satu kemudahan, kemudahan cara kita belajar di era zaman sekarang. Karena ya tadi kalau kita mau cari waktunya Ustadz, Pak Kiai kan mungkin lama juga itu.
1: Nah, karena sibuk belum lagi harus ketemu langsung datang gitu kan, perjalanan
0: dan sebagainya. Maka gunakan aja medsos, tapi gunakan dengan bijak. Kalaupun nanti tetap kita harus punya ya Ustadz, mubalik, ya, supaya apa, hubungan secara langsung itu ada seperti itu.
1: Jadi di cross check, buat cross check juga, buat cross-check apa benar kayak seperti ini nih Ustadz gitu kan. Oke, nah mungkin pengen tahu juga nih Pak Firdaus terkait dengan ini kan konten kan banyak ya, tapi gimana caranya kita membedakan mana yang memang konten ini bisa untuk kita jadikan belajar agama, sama mana konten yang kayaknya ini cuma ngejar engagement doang nih gitu.
0: Nah ini juga menarik ya, karena kalau kita bicara ini sebenarnya ini konten pure murni untuk mengajarkan dakwah atau untuk mencari monetisasi gitu ya. Cuma kan kita juga harus melihatnya juga dengan bijak gitu ya. Insya Allah kalau konten dakwah niatnya bagus, ikhlas, kontennya itu tidak akan dibuat yang neka-neko gitu ya. Ya memang sih,
1: gak dapat bumbu-bumbu,
0: gimmick apa gimmick gitu ya.
1: Ya, gimmick-gimmick.
0: Banyak gimmicknya gitu ya, natural. Tapi memang memang beberapa trik supaya kontennya FYP kan kadang bikin kepo, bikin penasaran dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ya, bagaimanapun orang berdakwah, lewat medsos pun juga mereka punya usaha. Ya dalam artian membuat videonya, mungkin harus tag dan lain sebagainya. Mereka semua kan juga menghabiskan waktu. Tapi pada dasarnya ya kita sebagai pengguna ya tadi, kalau kita dari awal sudah jeli menyaringnya, ya entah itu untuk monetisasi ataupun purni dakwah ya, ya tidak semuanya jadi tanggung jawab kita. Yang lebih paham niatnya kan adalah si konten kreatornya tadi.
1: Betul, betul.
0: Dan bagaimanapun ya si konten kreator akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan seperti itu. Yang mudah-mudahan dia juga mendapatkan amal jariahnya, tapi monetisasinya pun juga dapat. Dan saya yakin kalau yang benar-benar memahami agama, berapa banyak sekarang masjid, musola yang dibangun dari hasil konten seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul sekali, betul. Yeah. Baik, Pak Firdaus terakhir nih karena udah hampir jam 5, mungkin ada pesan apa nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita atau lagi nonton siaran kita melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Silakan.
0: Okay, terima kasih Kak Dosan. Pesannya singkat, jadikan FYP itu sebagai gerbang ilmu, bukan pengganti ilmu. Itu aja.
1: Oke, jadi ingat, jadikan FYP ini sebagai gerbang ilmu, bukan
0: pengganti ilmu.
1: Pengganti ilmu ya. Jadi jangan diterima mentah-mentah, langsung di cross check dulu dan dipelajari lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Firdaus buat obrolan serunya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya teman Pro 2 buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada sore hari ini.

bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Aku Dosam Pradana pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu semangat mulai beraksi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz.
4: Halo, selamat sore.
3: Mas Aziz, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, saya mau melaporkan dari arah barat dulu ya, yaitu dari arah Aji Barang nanti sampai Sokaraja, nanti ada di perkotaan dan ada di luar. Ini saya urut aja dari arah barat dulu, dari arah Aji Barang ya, tepatnya di Simpang Aji Barang atau di Taman Kota Aji Barang ya, Simpang 3 di situ. Ini di Simpang Aji Barang ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga ya dari arah selatan, yaitu dari arah Cilacap atau yang dari arah barat, dari arah Brebes ya, atau yang biasanya masuk dari arah Jakarta ya, dan yang dari arah timur ini yang dari arah Kota Purwokerto ya. Ini kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, sepeda bus ya. Terutama ini yang bus dan kendaraan barang ya, yang tadi saya bilang awal. Ini emang lagi lumayan ramai, biasa ya jam segini emang jam-jamnya keluar untuk bus dan lain-lain ya. Terutama bus dan kendaraan barang lah, untuk yang melewati Aji Barang ini. Keluar yang mau ke arah luar kota biasanya memang melewati Simpang Aji Barang. Jadi di Simpang Aji Barang ini lumayan ramai, tapi ini benar-benar masih lancar ya, tidak terlihat ada keramaian, tapi memang ramai untuk lalu lintasnya. Tapi karena kondisi simpang yang cukup besar ya, karena di Simpang Aji Barang ini besar dan gampang ya untuk manuver, jadi terlihat lebih sedikit sepi ya, jadi lengang lah untuk di Simpang Aji Barang walaupun ramai pada sore hari ini. Itu di Simpang Aji Barang ya. Kita bergeser langsung saja ke Simpang Karanglewas. Karanglewas ini terusan juga ya dari arah Kota Purwokerto. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga ya yang melintas yang ke arah Aji Barang dari arah timur ya, dan yang dari arah barat yang masuk ke arah kota. Ini sama ramainya sebenarnya dari arah timur dan dari arah barat, tapi ini masih lancar juga. Dan yang dari arah selatan dan dari arah utara ini juga ramai, tapi hanya sepeda motor dan mobil pribadi. Ramainya bukan ramai padat ya, ramai-ramai biasa lah jam pulang kerja, yang dari arah barat dan dari arah timur, terutama untuk sisi Mangkarang Luas. Dan ini juga masih aman, masih lancar pada sore hari ini. Terus langsung saja ke dalam kota, di Simpang Sawangan ya. Simpang Sawangan ini emang pusatnya ya, Sawangan, Simpang Usum Beri, Simpang Alun-Alun, emang pusatnya ya untuk di pusat kota. Simpang pusat kota ini rame, tapi masih lancar juga dari arah Alun-Alun yang masuk ke arah Jalan Masjid, terus di Simpang Sawangan dari arah Tanjung, terus yang di Simpang Usum Beri yang dari arah Underpass, ini lancar semuanya emang pada sore hari ini. Walaupun ramai tapi lancar-lancar aja ya untuk lalu lintasnya. Emang terlihat agak sedikit mendung ya untuk cuacanya, tapi mungkin emang untuk lalu lintas ini tidak berpengaruh, ramai tetap ramai aja. Apalagi mungkin belum turun hujan ya. Nanti kalau turun hujan biasanya berpengaruh untuk lalu lintasnya. Apalagi di dalam kota pasti bakal ngaruh banget. Tapi untuk sore hari ini masih lancar sekali untuk di dalam kota. Terus menuju simpang. Langsung saja ya di Jalan Gerilya ya, saya biasa recap untuk di Jalan Gerilya dari Simpang Tanjung sampai Simpang Pancurawis atau sebaliknya ya. Jalan Gerilya ini emang simpang yang dilewati kendaraan barang, bus ya, yang mau menuju ke arah Aji Barang tadi ya. Biasanya dari arah Purbalingga masuk Sokaraja, masuk Gerilya, terus sampai ke Aji Barang. Jadi di Jalan Gerilya ini untuk kendaraan barang dan bus emang lumayan banyak. Tapi ini masih lancar-lancar aja sebenarnya. Simpang Tanjung, Karangpucung, Patriot, Karangbawang, atau Bundaran Andang, ada di Margono ya. Simpang Pancurawis ini semuanya lancar untuk lalu lintasnya. Jadi yang mau melihat di jalan gerilya, ini lancar-lancar aja, masih aman banget untuk pada sore hari ini yang mau berlalu lintas. Terus terakhir saya mungkin langsung sampaikan saja di simpang Sokaraja ya. Sokaraja emang simpang perbatasan juga ya, yang mau menuju ke arah Purbalingga, menuju ke arah Banyumas. Ini bisa lewat simpang Sokaraja yang dari arah Purbalingga menuju ke arah Purwokerto ya. Ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus. Ini juga sama sebenarnya dari yang mau arah ke Purwokerto menuju ke arah Banyumas, ini semua sama untuk kendaraan. Yang beda memang yang dari arah Pliken aja ya, untuk di simpang Sokaraja ini dari arah Pliken ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi. Ini juga lebih banyak sepeda motornya untuk yang dari arah Pliken. Ini masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Sokaraja. Jadi yang mau melewati simpang Sokaraja atau mau menuju Banyumas, menuju Purbalingga melewati simpang Sokaraja, ini juga lancar. Atau yang dari arah Sokaraja mau ke arah Haji Barang tadi sudah disampaikan ya, tidak ada kemacetan sepanjang jalan gerilya, terus di simpang Karangloas sampai Haji Barang ini lancar semua. Di dalam kota pun sama, ini lancar semua untuk lalu lintas pada sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Proto FM.
3: Oke, terima kasih Mas Asis atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa, seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, ada aku Siska bakal temani kamu di sore ceria kali ini. Jangan lupa satu semangat mulai beraksi ya. Kali ini aku bakal hadirkan banyak banget informasi buat kamu, plus juga lagu-lagu sambil temani aktivitas yang mungkin baru pulang kerja atau lagi santai-santai aja di rumah. Well, pastinya teman Pro2, buat kamu yang emang sekarang kayaknya lagi berasa agak-agak galau gitu ya. Kenapa sih galau? Boleh nanti join ya bareng tema kita sore hari ini. Aku bakal undang kamu buat berkomentar pastinya ya, sampai nanti di jam 7 malam aja.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, bro.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing, pusing mulu, pusing orang duit, mbok.
3: Di rumah, kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

Teman Pudu, aku punya informasi buat kamu nih, datangnya dari film pendek asal Indonesia, Anak Macan yang maju ke Oscar 2027. Jadi, film pendek Anak Macan, My Plastic Mother, memastikan diri maju mendaftarkan diri berlaga ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusannya diambil setelah film karya Amar Haikal tersebut sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film Academy Qualifying di Flickr Fest International Short Film Festival ke-35 tahun 2026 di Sydney, Australia pada awal 2026 lalu. Jadi, The Flickr Fest Short Film Awards merupakan salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui oleh Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan yakni setahun sebelum masa pendaftaran ditutup pada September 2026. Nah, kemenangan di festival film yang diakui oleh Academy Awards membuat film tersebut memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan berkompetisi di ajang film tertinggi dunia itu.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

ceria. Sore ceria. Teman Purdua, sore hari ini aku pengen ngajak kamu sharing seputar kegalauan ya. Biasanya sebuah lagu itu bisa mempengaruhi suasana hati kamu gak sih? Kalau misalkan dia kenapa, kalau gak kenapa, share komentar kamu ya. Bareng aku sore hari ini, boleh bisa kirim WhatsApp ke 081327312222 ya. Atau bisa juga lewat Instagramnya Purdua, @RRIPurduaPWT. Ditunggu ya teman Purdua.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
3: Ini Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

ceria. Sore ceria. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di sore hari ini ya. Ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya, apa nih? Iya kak, lagu itu bisa bikin mood aku jadi berubah. Kayak misalkan aku tuh lagi bete, kalau udah denger lagu kesukaan aku tuh bawaannya tuh jadi happy aja. Pokoknya keren banget deh. Suka banget dengerin lagu favorit itu bisa bikin mood aku jadi baik. Oke, thank you ya. Ada dari Kiara. Kalau Kiara katanya, iya banget sih kak. Biasanya tuh kalau misalkan aku lagi sedih, aku dengerin lagu-lagu galau. Itu kayak relate banget, kayak lebih lega aja. Kayak semua perasaan hati aku bisa tersampaikan lewat lagu itu. Ada lagi dari Lala. Hai Lala. Lala katanya, bisa dong kak, kalau lagu itu kayak merepresentasikan perasaan aku. Biasanya aku kalau bikin SW gitu ya, atau IG story tuh ini, pakai lagu yang emang mewakili mood aku pada saat bikin konten itu, atau pada saat aku upload story itu kak. Oke, terima kasih teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

0: school kids.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Teman Pro 2, pulau terbesar di Vietnam, Phu Quoc, sukses mengungguli Bali di Indonesia dan Phuket di Thailand untuk menyabet gelar predikat sebagai pulau terindah di Asia selama 2 tahun berturut-turut versi majalah travel asal Amerika Serikat, yaitu Condé Nast Traveler. Nah, dalam ajang tahunan Reader's Choice Award 2026, Phu Quoc ini berhasil menduduki posisi puncak setelah mengantongi skor 95,26 poin. Nah, Pulau Boracay di Filipina menyusul di posisi kedua, diikuti oleh Palawan di peringkat ketiga. Sementara itu, Pulau Bali yang sempat mendominasi posisi teratas pada tahun-tahun sebelumnya harus puas berada di peringkat keenam, disusul Phuket di urutan ketujuh.

0: adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

2002 ada satu yang unik ya. Jadi Riana itu viral di media sosial setelah dirinya memutuskan untuk ikut berjualan di live TikTok untuk menjual berbagai produk dari jenama miliknya, yaitu Fenty Beauty. Aksi Riana minta netizen check out tersebut berkaitan dengan acara Fenty Beauty's TikTok Shop Mega Live pada hari Selasa 6 Oktober pukul 14 waktu New York atau Rabu 7 Oktober pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, Riana sempat mengumumkan hal itu dalam akun Fenty Beauty pada 4 Oktober 2026. Dan dalam unggahan berupa potongan video itu, Riana bertanya apakah penggemarnya suka TikTok dan juga produknya ya. Dan ketika Riana benar-benar turun ke studio untuk jualan live TikTok, penontonnya membludak hingga lebih dari 1,5 juta akun menyaksikan live tersebut. But lately color seems so bright.

Baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu gak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya. Radio FM Purwakarta, teman.

ceria. Sore ceria. Well, teman Pro 2, kebersamaan kita di sore ceria harus diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Mudah-mudahan hari kamu menyenangkan. Mudah-mudahan Jumatnya penuh berkah ya. Have a great day buat semuanya. Aku Siska pamit. Selamat beraktivitas lagi dan sampai ketemu. Bye-bye.

0: Teman Pro 2 tepat pukul 7 ya, seperti biasa ada Music Live Chat yang bakal temani kamu sampai jam 8 malam nanti. Kita relay ke Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Malam Malam Indonesia.
1: Ya, sama berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: hari pertama.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: D-G-I-F D-O-I-P-O-I. Beda ya. Beda ya. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok. Lihat
0: yang mulus belok. Ada yang tamat dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul. Kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48. Gimana tuh in frame-nya tuh?
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, virtual.
0: Asik, via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih, baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Soalnya kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul, dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan?
0: Guntur. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk cuy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Silakan. Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang gede sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab, Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lok. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita larangnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini apa? Akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kandinot, oke.
2: Okay. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan singkatkan.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Okay.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
1: Oh,
3: kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa. Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba dia SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow,
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya, bener.
1: Cewek.
0: Udah.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
0: Kalian ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu per karakter.
0: Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti aja
1: ya. Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau kayak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini apa?
0: Baru inget gue.
1: Apa? Untung nggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada, benar. Oh iya, Titi DJ, oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
1: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aman.
1: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa sih lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke. Okay.
3: Si Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya ke sana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Secara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya. Oke.
0: Okay. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja.
1: Sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat.
0: Cipratan chat ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire. Betul. Dari This Is Equal, teman bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Wow. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau satu seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita lempar juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Pop-nya. Lebih kental benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu, dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu.
0: Hope. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo dari liriknya?
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Bener.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang Income itu lagu teraman ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-jepangnya enggak Jepang juga. Jepang banget.

0: Kelihatan apa
1: tinggi, iya pengalengan ya pengalengan.
0: Boleh kan, si kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
2: Asik.
0: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu. Gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin, jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
2: Waduh.
0: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
0: Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita, Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
3: pelengkap lah ya.
0: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Yaudah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
2: Oh.
0: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Benar. Babe kayaknya baru tahu juga deh, ya. Baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Benar.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia ya. Tadi.
2: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
0: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
2: Oh.
0: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan ngedit.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
2: Iya.
1: Beda tapi bukan
2: kan,
1: suka
2: beda
1: ya.
2: Beda Kang, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda
1: Kang.
2: Beda enak ya Kang. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
0: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong. Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Kan kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
0: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
0: lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
1: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan.
1: Atau Babe.
2: Gimana?
3: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
3: Karena beliau selalu netral.
2: Oke.
3: Kita lagi lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan

0: bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Nah, ya benar. Iya,
0: benar
2: kayak gitu ya.
0: Benar banget.
3: Iya, sudah.
1: Oke.
3: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
4: Oke.
3: Okay. Gak ambil pusing.
4: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja.
2: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, banget parah.
4: Benar.
2: Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
2: Malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Oh,
2: mungkin lagi sibuk ya.
0: Bener banget.
2: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
4: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
5: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
4: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
4: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
4: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
5: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal.
1: Gua aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
4: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
4: Oke. Terima kasih
1: banyak This Is Equal ya.
4: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga
1: Mas Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
4: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
4: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
4: This is Equal.
1: Oke. Okay. Bye-bye.
6: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Lakukan kontrol keliling Lapas Brebes jemput bola, pantau kesehatan warga binaan di blok hunian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
9: Pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berbicara tentang pembinaan, tetapi juga memastikan setiap warga binaan mendapatkan hak dasar, termasuk pelayanan kesehatan yang layak, cepat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan Lapas Kelas 2B Brebes melalui kegiatan kontrol keliling kesehatan yang dilaksanakan jajaran subsi perawatan bersama regu pengamanan yang bertugas dengan menyambangi langsung blok dan kamar hunian warga binaan. Kasubsi perawatan Lapas Brebes Bayu Firmansah menyampaikan, kontrol keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan jemput bola untuk memastikan kondisi kesehatan warga binaan dapat terpantau secara rutin dan menyeluruh. Petugas tidak hanya menunggu warga binaan datang ke klinik ketika mengalami keluhan, tetapi hadir langsung ke lingkungan hunian untuk memantau kondisi kesehatan, menggali keluhan, memberikan edukasi, serta memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Melalui pendekatan jemput bola tersebut, jajaran subsidi perawatan dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan warga binaan secara lebih dekat. Kehadiran petugas di blok hunian juga menjadi ruang komunikasi untuk membangun kepedulian dan memastikan tidak ada keluhan kesehatan yang terlewatkan.
10: Kami tidak hanya menunggu warga binaan datang ke klinik ketika mengalami keluhan. Melalui kontrol keliling ini, kami berupaya hadir langsung di kamar hunian untuk melihat kondisi mereka, mendengarkan keluhan, serta memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam hal kepatuhan minum obat, Lapas Brebes memastikan obat yang telah diberikan benar-benar dikonsumsi sesuai dosis dan aturan yang ditetapkan oleh petugas kesehatan.
9: Selain kontrol kesehatan, jajaran subsidi perawatan juga melaksanakan monitoring kepatuhan minum obat terhadap warga binaan yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan obat dari petugas pada hari sebelumnya. Sebanyak 37 warga binaan menjadi sasaran monitoring. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap obat dikonsumsi secara langsung sesuai dengan dosis, aturan pakai, serta jadwal pemberian yang telah ditetapkan oleh petugas kesehatan. Yanuar Adi melaporkan.
8: Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
11: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Yellow malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi ya barengan sama Fanny di sini, bakal temenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih, malam-malam gini, sambil kamu beristirahat mungkin ya, atau mungkin ada yang masih kerja ya kayak Fanny. Tetap semangat, pokoknya aku bakalan temenin kamu sampai nanti penutupan siaran ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa nih, malam hari di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya, aku membuka sesi pertanyaan topik yang boleh banget dan bisa banget kamu ikuti di seluruh sosial medianya Pro 2 ya. Tema kita malam hari ini adalah kalau misalnya kamu pergi ya ataupun beraktivitas gitu keluar rumah, kamu nih tim yang harus wajib banget mandi atau yang penting pakai parfum aja gak sih gitu. Kamu boleh banget ya sharing juga apapun itu alasannya ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Nanti aku bakal tunggu ya sampai jam 11 malam. Nanti juga aku bakalan kasih kamu info-info menarik dari dunia film, karena biasanya di Jaga Malam sesi pertama nih bakalan ada Pro 2 Movie ya, tapi berhubung tidak ada narasumber gitu, jadi aku bakalan kasih kamu info menarik dan juga terupdate dari dunia perfilman. Sambil menunggu ya informasi terbaru nanti dan juga sharing dari kalian yang masuk ke semua sosial medianya Pro 2, kali ini aku bakalan puterin satu lagu dulu dari Naura Ayu, ada Ternyata.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Radio Malam-Malam.
1: Teman Merodua, kali ini aku mau kasih kamu informasi terbaru dulu ya. Ini membanggakan banget, jadi harus aku kasih tahu nih buat kamu. Ada tim bulu tangkis Indonesia yang baru aja yang memberikan hasil yang luar biasa banget dengan menyumbangkan 2 medali emas bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan pencapaian ini terasa sangat spesial tentunya karena dari total 5 medali emas yang didapatkan Indonesia secara keseluruhan, sektor bulu tangkis ini masih tetap jadi andalan utama ya, walaupun prestasi olahraga ini seringkali dinilai lagi naik turun belakangan ini. Dan keberhasilan tersebut juga jadi bukti kalau misalnya para atlet muda Indonesia punya mental yang sangat kuat dan juga nggak gampang goyah di tengah tekanan pertandingan besar. Para pemain muda ini ternyata berhasil ya tampil tenang, terus juga bertanding dengan sangat tenang banget serta profesional sehingga bisa membungkam keraguan banyak orang mengenai masa depan bulu tangkis nasional. Keren banget ya, kita ucapin dulu untuk timnas bulu tangkis Indonesia, semoga bisa menghasilkan banyak sekali prestasi yang membanggakan Indonesia ke depannya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Malam-malam.
1: Tema Merodua kali ini aku bacain dulu ya yang join di tema kita malam hari ini tentang kamu nih wajib mandi atau enggak sih kalau misalnya kamu pergi ya, atau kamu nih tipe-tipe yang aduh yang penting wangi aja deh, pakai parfum aja gitu. Nih aku bakal bacain yang tadi join di live TikToknya Pro2 ya, di @rripro2pwt. Kali ini ada dari Mbak Eti Mareti 01 nih, katanya aku biasanya kalau kerja enggak mandi soalnya kesiangan. Jadi tergantung ya berarti ya, kalau misalnya kesiangan berarti gak mandi kalau Mbak Eti ya. Oke. Kalau ada Hilda Tiga Sari ya yang join juga, katanya jelas harus mandi dong, apalagi ketemu orang banyak dan ketemu calon cuami. Aduh so sweet banget tadi, biar kelihatan cantik. Sedep udah cantik, sehat juga, wangi juga, seger badannya ya Hilda ya, tuh boleh ditiru ya. Jadi harus tetap mandi. Ada juga dari siapa lagi nih yang join ya, ada Alvino juga, ada Mas Rizal juga, ada Dianingsih juga yang join, terus juga ada Alif Mufajrin dan juga Mas Agus Setio Nugroho. Aku bacain lagi ya satu orang lagi nih yang join, kalau Mas Kerupuk Balap MJK atau Mas Rizal ya nih namanya nih, katanya kalau misalnya pergi-pergi dia nih tipe orang yang aku mandi kalau mau ketemu orang aja katanya. Jadi kalau misalnya mungkin perginya gak yang ketemu banyak orang gak mandi mungkin ya, tapi kalau misalnya dia nih keluar dan ketemu banyak orang, dia harus wajib mandi bener, biar seger badannya, biar bersih ya. Buat kamu ya teman Prodo yang belum join, boleh banget ke WhatsApp di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Terkait dengan tema kita malam hari ini, kamu ini tim yang kemana-mana harus mandi ya, kalau pergi ini harus mandi dulu, atau tim yang kayaknya cukup pakai parfum semprot-semprot aja deh biar wangi.

gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun. Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramugari.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, aduh, kayaknya nih di luar nih hawa-hawanya udah ada mulai gerimis-gerimis manja gitu ya, bikin ya kita udah tunggu-tunggu dari lama ternyata datang juga malam ini ya. Rasanya dingin banget ya, terus pas banget malam hari gerimis-gerimis, enaknya minum yang anget-anget panas-panas enggak sih? Terus malam kan biasanya nih identiknya dengan minum kopi ya, kopi anget nih kayaknya enak banget. Dan aku punya informasi buat kamu terkait dengan kopi yang ternyata manfaatnya itu bukan cuman bisa nahan kamu buat melek terus aja loh, karena banyak banget manfaat lainnya ya. Jadi kopi ini ternyata punya segudang fakta unik yang jarang banget disadari sama orang-orang, selain fungsinya memang bikin mata kamu biar melek gitu. Ada minuman ini terbukti bisa mengubah komposisi bakteri baik di dalam usus kamu secara signifikan menurut penelitian terbaru. Dan selain itu, kebiasaan minum kopi sekitar 2,5 cangkir ya setiap harinya ini dikaitkan bisa menurunkan resiko demensia sampai 18%, sekaligus menjaga daya ingat biar gak gampang menurun dalam jangka panjang. Ada juga fenomena unik ya, di mana kopi ini memicu rasa ingin buang air besar dalam waktu singkat karena gerakan usus yang jadi lebih aktif gitu ya. Bahkan efek ini tetap muncul pada jenis kopi yang gak mengandung kafein sekalipun tuh. Makanya kenapa habis minum kopi kayaknya rasanya perut nih agak-agak kemeruyuk gitu ya, tapi bukan lapar. Dan reaksi tubuh terhadap kopi ini sebenarnya bersifat personal banget karena dipengaruhi sama faktor gen yang mengatur cara sistem metabolisme memproses kafein. Itulah alasannya kenapa ada orang yang tetap bisa tidur nyenyak setelah ngopi sore hari, padahal orang lain ini langsung ngerasa susah tidur ataupun gelisah gitu ya. Di balik aromanya yang enak juga, kopi ini mengandung lebih dari 1000 senyawa kimia aktif, seperti ada polifenol, terus juga magnesium, ada kalium dan juga vitamin B yang bermanfaat untuk kesehatan kamu tentunya. Berbagai kandungan ini menunjukkan ya kalau misalnya manfaat kopi itu jauh lebih kompleks dan juga bukan cuma soal pengaruh kafeinnya aja loh. Nah, ngomongin dari kopi ya, kopi anget terus juga hujan gerimis, kayaknya nih biar makin mantep kita puterin lagu deh. Aku puterin lagu yang mungkin bisa membawa kamu untuk beristirahat dengan tenang. Lagu galau nih kayaknya enak nih. Ada dari Kahita dan juga Moneta Tahalian dengan Titik Nadir.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani Aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Sama Pro 2 kita lanjut lagi ya bacain yang join tadi di live TikToknya Pro 2. Terkait dengan tema kita malam hari ini adalah, kamu nih kalau pergi-pergi tipe orang yang harus bin wajib mandi dulu atau yang penting wangi aja dia, semprot-semprot parfum gak sih? Nah ini ada dari siapa nih? Ada dari Alif Mufajrin yang katanya, tergantung kalau pergi mancing biasanya enggak. Ya benar sih, karena pergi mancing kan biasanya bau ikan ya. Ntar kalau udah mandi bau ikan, sampai rumah bau ikan lagi, mandi lagi. Jadi demi untuk menghemat air, mendingan mandinya habis mancing gitu ya. Habis itu ada juga dari Mas Agus Setio Nugroho yang katanya, kalau aku mau pergi biasanya mandi dulu mbak, kadang juga enggak mandi. Tergantung mood kali ya, tergantung mood dan juga situasi kondisi lah ya. Ada juga dari Mbak Ailuna Ayu yang katanya, aku wajib harus kudu mandi dulu katanya. Soalnya aku pas berangkat kerja suka bau iler. Kenapa itu baru banget bangun tidur kah sampai bau iler kemana-mana Kak Ayu ya. Ya ampun. Ada juga dari Mbak Yenin yang katanya, aku tim mau pergi terutama pergi jauh harus kudu wajib mandi. Mungkin ini kalau ciwi-ciwi kayaknya memang harus mandi ya, wajib banget mandi. Ini ada Kak Ayu dan juga Mbak Yeni yang katanya wajib banget mandi pokoknya. Ada juga dari Land Creature yang katanya, tergantung perginya mau kemana dulu katanya. Kalau misalnya mungkin pergi jauh dan harus mengharuskan ketemu banyak orang-orang, apalagi orang-orang penting gitu ya, itu harus tampilannya rapi, bersih, wangi gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama 4L lo lagi gitu ya, sama teman tongkrongannya, kayaknya mandinya selama tidak berkeringat kayaknya aman-aman aja ya. Kalau misalnya gak mandi, penting semprot-semprot parfum aja gitu lah. Kalau misalnya aku sendiri ditanya ya, kalau misalnya mau pergi harus mandi dulu atau enggak sih? Kalau aku sih tergantung juga sih sebenarnya ya. Jujur nih tergantung. Tergantung pertama adalah apakah badan aku ini berkeringat ya. Kalau misalnya berkeringat banget ya memang harus mandi. Kalau lengket segala macam kotor ya. Tapi kalau misalnya dari bangun tidur kayaknya gak keringetan dan tidak mengharuskan untuk mandi ya. Dan juga ketemunya bukan sama orang-orang penting dan tidak ada agenda penting ya, kita menghemat air aja lah ya teman-teman berdua ya. Buat kamu mungkin yang punya pendapat lain, boleh banget ke WhatsApp aja ya di 081-327-312222 atau lihat Instagram di @rriperodua_pwt. Untuk live TikToknya udahan dulu ya teman-teman berdua ya, besok ketemu lagi kok. Besok aku siaran pagi dan live juga pagi-pagi ya. Jadi buat kamu biar gak ketinggalan yang tadi ketinggalan di live malam-malam, besok pagi aku juga live lagi. Kali ini kita ke lagu dulu ya. Ada dari Ardito Pramono nih dengan Little Time for Love.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Kamu tahu nggak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
0: Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 ya, ngomongin tentang mandi gitu ya. Ternyata nih ada berbagai omongan-omongan, mungkin kamu sering dengar ya di lingkungan kamu kalau misalnya nggak boleh mandi malam, bahaya gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya apakah benar kalau misalnya mandi malam ini ada akibatnya gitu, apalagi buat kesehatan kamu ya. Karena kebiasaan mandi malam ini sebenarnya nggak bakal berdampak buruk, ternyata berdampak buruk banget ya selama kondisi tubuh kamu ini lagi fit dan juga suhu air yang digunakan ini pas, gak terlalu dingin, gak terlalu panas gitu ya. Tapi kalau misalnya sering dilakukan saat cuaca lagi dingin atau waktu udah terlalu larut ya, terlalu malam, ada beberapa resiko kesehatan yang perlu diperhatiin juga, seperti adanya gangguan tidur atau insomnia karena suhu tubuh jadi malah gak stabil gitu ya. Selain itu, paparan air dingin di malam hari ini bisa membuat sistem imun kamu jadi melemah, sehingga tubuh lebih gampang terserang flu, terus juga masuk angin sampai nyeri sendi yang membuat otot ini terasa kaku banget. Jadi banyak yang bilang rematik gitu ya, padahal ini adalah nyeri sendi yang membuat otot kamu terasa kaku banget. Dampak lain yang mungkin muncul adalah gangguan pencernaan kalau mandi dilakukan tepat setelah makan, karena aliran darah ini jadi gak fokus ke area lambung kamu. Dan kebiasaan tidur dengan rambut yang masih basah juga ternyata gak baik ya, gak disarankan juga karena bisa memicu sakit kepala kronis, bahkan gangguan saraf wajah dalam jangka panjang. Makanya habis keramas ya, misal kamu mandi, kebiasaan mandi dibasahin gitu rambutnya, ini harus dikeringin dulu pakai hair dryer gitu ya biar cepat aja. Jangan tidur dalam keadaan rambut kamu basah. Agar tetap aman saat terpaksa mandi malam ya, sebaiknya kamu nih tetap pakai air hangat, suam-suam kuku ya, anget-anget kuku gitu, dan pastikan seluruh badan kamu nih serta rambut udah kering total sebelum berangkat tidur, supaya kesehatan jantung dan juga metabolisme kamu nih bisa tetap terjaga dengan baik.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pradua, kali ini aku punya informasi dari dunia wisata ya. Indonesia ini sukses nih berada di posisi ke-8 sebagai negara terbaik untuk dikunjungi turis di tahun 2026 ya, versi majalah Nas Traveler. Dan hasil ini membuat Indonesia jadi yang paling unggul di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan Thailand yang ada di peringkat ke-10. Vietnam ini di urutan ke-14 dan juga Kamboja ada di posisi ke-16. Keempat negara tersebut dinilai punya daya tarik yang kuat banget ya, mulai dari urusan budaya, terus juga pemandangan alam yang indah, sampai pilihan kuliner yang membuat betah banget deh para wisatawan di sana. Dan semua data ini diambil dari hasil survei pembaca di Inggris lewat ajang tahunan Reader's Choice Awards yang udah masuk penyelenggaraan ke-29. Proses penilaiannya pun pakai skala 5 tingkat ya, dari kategori sangat baik sampai yang kurang memuaskan. Terus hasil ini dirata-ratakan buat nentuin skor akhir tiap negaranya. Indonesia sendiri dapat skor 93,75 nih karena pengalaman wisatanya dianggap sangat memuaskan banget, baik dari sisi atraksi maupun kemudahan selama perjalanan juga. Bali memang masih jadi primadona utama ya, dengan berbagai pilihan tempat menginap dan juga destinasi yang beragam. Tapi sekarang nih orang-orang nih juga udah mulai melirik destinasi lain ya di luar Bali juga. Pokoknya di seluruh Indonesia ini tersebar luas yang mungkin banyak banget potensinya ya, sama kayak Bali. Dan hal ini terjadi karena Bali ini mulai terasa terlalu padat sama turis. Jadi para pelancong atau wisatawan ini mulai mencari alternatif tempat liburan baru di Indonesia yang gak kalah keren buat didatangi.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga Kerajaan Bone.
3: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Prodol, sekarang saatnya kita bacain lagi ya yang join tema kita malam hari ini. Kalau tadi di live TikTok udah ya, kali ini kita bergeser deh ke Instagram ya. Kalinya udah banyak nih yang join juga di Instagram dengan tema kita malam hari ini. Kamu kalau misalnya pergi, ini tema yang harus wajib mandi dulu atau yang penting wangi aja sih disemprot-semprot parfum gitu ya. Ada dari in.bluan1 nih yang katanya mandi dulu dong biar seger. Cewek nih kayaknya ya. Kayaknya kebanyakan tadi soalnya cewek mengutamakan mandi dulu nih. Ada juga dari Ariria711 yang katanya tim harus mandi dulu sih. Tuh, ada juga dari Liku23 yang sama juga katanya tim yang wajib mandi dong katanya. Ada juga terakhir dari _gempi ya yang katanya mandi dulu kak biar lebih fresh. Oke, jadi kebanyakan memang rata-rata sih mandi dulu ya kalau mau pergi, apalagi perginya mungkin pergi kerja gitu kan. Kerja kan harus apa namanya membutuhkan waktu yang lama ya, berjam-jam gitu, gak cuma sejam dua jam di luar, tapi kan berinteraksi sama orang banyak juga, masa gak mandi gak fresh. Dan juga kayaknya apa ya, kayak ada yang kurang aja gitu, kayak badannya gak bersih aja. Jadi memang harus mandi ya teman berdua ya, walaupun itu mungkin kamu ketemunya keluar setelah beraktivitas cuma sebentar aja, tapi memang ya mandi kan gak ada ruginya juga. Setelah dari aktivitas luar yang banyak ketemu orang juga, lebih baik mandi lagi ya sebelum tidur ya teman berdua ya, biar badan kamu bersih, jadi tidurnya juga nyenyak gitu. Buat kamu yang mungkin punya pendapat lain, boleh banget kok join di WhatsApp Produa di 081-327-312222 atau lihat Instagram ya kayak tadi yang udah aku bacain di @rriprodua_pwt. Kali ini kita ke lagu lagi ya, ada dari Mas Do nih dengan Perih Jerih.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Produa masih ngomongin tentang mandi gitu ya. Pasti kamu ada yang bertanya-tanya, apakah mandi pagi atau mandi malam nih yang sebenarnya punya manfaat paling besar gitu ya. Tapi ternyata mandi pagi atau malam ini ya punya manfaat masing-masing sih buat kesehatan kulit sama kualitas tidur kamu ya. Jadi mandi pagi itu bagus nih untuk membersihkan sisa keringat sama minyak yang menempel pas kamu tidur. Jadi kulit nih bisa lebih siap ya untuk dapat perawatan produk kecantikan buat kamu pakai skincare tuh lebih meresap gitu. Dan selain itu kebiasaan ini juga terbukti ya bikin otak kamu bisa lebih fokus dan juga siap untuk memulai kegiatan karena sirkulasi tubuh ini jadi lebih lancar juga. Menurut para ahli kulit sendiri ya, yang paling penting itu bukan soal jam mandinya, tapi lebih ke durasi mandi yang jangan kelamaan dan juga suhu air yang digunakan ini nggak boleh terlalu panas biar kulit nih nggak bermasalah tentunya. Di sisi lain, mandi malam ini juga punya keunggulan ya untuk merontokkan kotoran ya daki-daki kamu sama polusi setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Ritual ini juga membantu banget untuk proses pengaturan suhu tubuh biar tidur kamu nih jadi lebih nyenyak dan juga berkualitas tentunya. Dan mengoleskan pelembab ya sehabis mandi malam ini juga efektif untuk menjaga hidrasi kulit kamu sepanjang malam. Walaupun mandi malam ini dianggap punya nilai tambah untuk urusan istirahat, tapi gak ada aturan saklek sih soal kapan waktu paling benar untuk mandi juga. Selama rajin pakai pelembab ya, pakai moisturizer dan gak pakai air yang terlalu panas, pilihan waktu mandi mau itu pagi mau itu malam ini tetap bakal kasih hasil maksimal kok untuk tubuh kamu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, yang udah join kali ini di WhatsApp Pro 2 tentang tema kita malam hari ini adalah kalau misalnya kamu pergi ya ataupun kerja mau itu aktivitas di luar, kamu nih tim yang wajib banget mandi dulu atau yang penting ganti baju atau pakai parfum aja sih. Nah ini ada dari siapa nih, malam Mbak Feni, ada Ega Flanker nih di Kejobong katanya ya. Katanya nih kalau dia lebih baik kalau misalnya berangkat kerja ya mandi dulu lah, bukan yang niat pilih sifat jorok atau ngaco katanya. Jadi dia ini selalu mengutamakan untuk mandi dulu, mau itu kerja, mau itu aktivitas di luar ya, pokoknya yang pertama adalah mandi dulu. Oke, ada Ega Flanker ya di Kejobong. Ada juga nih dari Arkanjela yang katanya harus mandi kak biar bersih, apalagi sekarang nih cuaca panas pol. Bener ya, bener. Ini mungkin karena lagi musim-musimnya kemarau, lagi musim panas ya, memang yang mengharuskan kita mandi gitu kan. Bukan cuma panas yang bikin keringetan aja, tapi juga apa ya, kayak debu-debunya, terus juga asap kendaraan, polusinya segala macam, rasanya itu kering banget gitu ya, muka kita rasanya kotor banget dengan adanya polusi-polusi dan debu-debu itu. Jadi memang harus mandi biar bersih ya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya pas musim hujan besok apakah tetap mandi nih buat tim-tim yang selalu mandi, apakah tetap di gaspol aja walaupun dingin-dingin gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 ini masih ada waktu ya, beberapa jam lagi, setengah jam lagi ya kurang lebih. Buat kamu yang belum join langsung join aja ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripwt.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Yellow malam-malam.
1: Teman Pro 2 buat kamu nih ya, yang jarang banget minum gitu, apalagi minum air putih ya. Ternyata rasa lelah terus juga sulit fokus sampai suasana hati yang mendadak tidak stabil ini ternyata punya kaitan erat dengan jumlah asupan cairan harian kamu ya setiap harinya. Dan penelitian pada perempuan sehat ini menunjukkan dehidrasi ringan aja udah cukup untuk memicu penurunan energi dan juga peningkatan rasa pusing. Kondisi kekurangan cairan ini ya tentunya bisa membuat pengerjaan tugas ini terasa jauh lebih berat karena fungsi eksekutif otak ini bisa mulai terganggu ya. Dan gejala fisik seperti rasa haus yang berlebihan, juga warna urin yang pekat, ini jadi tandanya atau kalau misalnya tubuh kamu memang kekurangan adanya asupan air atau dehidrasi. Kebutuhan cairan memang krusial ya untuk menjaga volume darah, terus juga mengatur suhu tubuh, sampai memastikan sistem saraf ini bekerja secara maksimal. Walaupun banyak faktor lain ya, kayak misalnya stres atau hormon ini bisa mempengaruhi kondisi emosional, tapi dehidrasi ini tetap jadi faktor penting yang sering kali terlupakan ya dan juga terabaikan sama kamu. Dan juga efek negatif di daya ingat serta konsentrasi ini bisa membaik setelah kebutuhan cairan ini bisa terpenuhi kembali. Makanya ngecek asupan harian air kamu ya, ini sangat disarankan banget sebelum menyimpulkan kalau misalnya suasana hati kamu ini lagi buruk, tiba-tiba lagi bete aja, cuma disebabkan oleh faktor eksternal lainnya.

0: Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman perodolan sayang banget, ya udah hampir jam 11. Itu artinya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi Jumat malam ini ya, bareng sama Feni harus udahan dulu. Buat kamu jangan kemana-mana dulu, karena di sini masih ada Jazz Music nih dari jam 11 sampai jam 12 malam ya, yang pas banget lah buat didengerin untuk mengantarkan tidur kamu malam hari ini. Dan buat kamu yang mau ketemu lagi ya, dengerin suara aku lagi, stay tune terus, besok aku akan membuka. Jadi aku akan menutup siaran hari ini, malam ini ya, terus besok siaran dibuka sama aku juga dari jam 5 pagi sampai jam 10. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku pamitan dulu ya, ketemu lagi besok pagi di Spada. Selamat pagi teman Prodo, dan jangan kemana-mana, habis ini masih ada Jazz Music ya, seperti yang tadi aku bilang. Terus juga nanti aku bakalan tutupan siaran. Aku pamitan dulu, see you and bye-bye. Satu semangat mulai beraksi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Radio FM, Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 312222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang, sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu. Memang kamu meragukannya. Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?"
1: "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi."
0: Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada, baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan ada kelegaan, sang raja berkata,
2: "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, paman. Sekali lagi, terima kasih."
0: Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

get you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro2 edisi pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan target perbaikan mencapai 3.000 unit pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fahriansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, mengatakan calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
4: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa, kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan seperti itu.
3: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fahriansyah melaporkan.
2: Teman Pro2, itu dia Info Pro2 edisi pagi hari ini. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, ketemu lagi ya, dengerin suara ini lagi yang kemarin menutup siaran ya. Tapi balik lagi nih Feni untuk membuka siaran di Sabtu pagi ini. Semoga kamu semangat ya di weekend kali ini, di pada edisi weekend. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Kali ini seperti biasa di pagi hari ya, aku membuka tema juga. Sama kayak kemarin malam aku juga buka tema. Kali ini aku juga buka tema yang bisa banget dan juga boleh banget kamu ikuti di seluruh sosial medianya Pro 2. Dan aku pengen banget tanya ke kamu ya, karena mungkin aku akhir-akhir ini lagi suka banget nonton film gitu, apalagi di bioskop. Jadi aku penasaran juga kalau kamu nih sukanya genre film apa nih yang paling favorit buat kamu, mau itu film atau drama series gak apa-apa deh, apa aja itu yang penting masih di dunia perfilman lah ya. Kamu sukanya genre apa nih ya, romantis kah atau pengen yang action-action kah atau thriller kah atau horror mungkin ya, kan banyak banget genre yang bisa banget kamu favoritin gitu ya. Boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat Instagram di @rripro2pwt. Nah, sebelum kita baca-baca komen yang udah masuk nanti ya, kita bakal buka dulu spada edisi weekend kali ini dengan lagu yang tentunya bisa bikin kamu happy lah ya, bisa bikin kamu terbang melayang-layang. Ini ada lagu dari Queen Salma, Tiba-tiba Aku Melayang, spesial buat kamu.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman Pro 2 pagi-pagi gini ya, apalagi ini adalah weekend, akhir pekan. Biasanya ini pagi-pagi banyak yang libur dan menghabiskan waktunya memulai hari dengan olahraga tentunya ya. Olahraga yang lagi booming saat ini adalah salah satunya maraton. Tapi kamu tahu gak kalau misalnya untuk maraton sendiri ya, biar kamu fit nih harus jangan gak boleh lakukan 7 hal ini seminggu sebelum kamu maraton. Apa aja sih 7 hal itu yang aku kasih tahu. Persiapan untuk ikutan maraton sejauh 42 km memang butuh ada disiplin tinggi ya, apalagi sejauh 42 kilo gitu, itu jauh banget. Apalagi pas sudah masuk minggu-minggu terakhir sebelum hari H. Hal yang paling penting yang perlu diperhatiin adalah jangan malah menambah porsi latihan secara berlebihan, karena otot kamunya justru butuh waktu untuk pemulihan lewat proses tapering. Perubahan pola makan yang mendadak, kayak misal tiba-tiba makan karbohidrat dalam jumlah banyak banget ya, atau nyobain menu baru, ini juga sebaiknya dihindari dulu ya, biar gak kena masalah pencernaan yang bisa merusak performa kamu nantinya. Selain itu, rasa cemas atau overthinking soal kesiapan diri ini juga perlu dikelola ya dengan baik, supaya mental kamu ini bisa tetap stabil dan juga percaya sama hasil latihan yang udah dijalanin berbulan-bulan sebelumnya. Keamanan fisik selama lari juga sangat bergantung sama penggunaan perlengkapan yang udah biasa kamu pakai ya. Jadi jangan sesekali untuk mencoba sepatu atau kaos kaki yang belum pernah diuji pas latihan. Misal kamu udah sering menggunakan peralatan itu, ya pakai itu dulu aja. Jangan dicoba-coba ya kalau misal kamu masih ragu-ragu. Urusan hidrasi pun harus dijaga tetap seimbang ya. Gak boleh kurang, tapi jangan sampai berlebihan juga, biar gak kena gangguan kesehatan. Serta mempelajari peta rute maraton ini, termasuk lokasi pos air dan juga tanjakan, ini bisa membantu kamu banget dalam menentukan strategi pace yang pas biar tenaga ini gak cepat habis. Walaupun mungkin bakal susah tidur nyenyak ya karena ngerasa nervous atau deg-degan gitu besoknya mau maraton gitu kan. Hal ini sebenarnya gak perlu dipusingin banget sih, selama persiapan fisik dan juga perlengkapan lainnya ini udah benar-benar matang secara terencana.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bacain ya komen-komen yang udah join nih dari Teman Pro 2 di WhatsApp. Ya, ada Azizah nih katanya, pagi Kak Feni, aku sih paling doyan film horor biar adrenalin langsung naik. Keren nih, kebanyakan memang rata-rata cewek-cewek nih walaupun nontonnya sambil ngumpet-ngumpet gitu, tapi tetap aja yang ditonton di bioskop adalah horor biasanya, apalagi sama pasangan. Itu mah modus ya. Ada di situ ada juga nih dari siapa nih? Dari Giselle yang katanya dia ini lebih suka film atau series genrenya romance, katanya biar pas banget untuk hari-hari aku gitu. Biar berbunga-bunga ya. Jadi walaupun kita gak lagi jatuh cinta, tapi kalau misalnya kita sambil nonton film ataupun series yang ada romance, apalagi tipis-tipisnya, itu sedep banget tuh rasanya, kita juga ikutan berbunga-bunga padahal gak tahu lagi jatuh cinta sama siapa ya. Ada juga dari siapa nih, Amora ya, yang katanya aku lebih suka genre komedi biar hari-harinya gak sepaneng mikir kerjaan Kak Feni. Benar. Jadi walaupun kehidupan kita mungkin sangat amat genre sedih gitu ya, genre gak happy gitu, banyak banget tantangan ujiannya, tapi kalau misalnya kita nontonnya sambil genre komedi kayaknya jadi lebih fresh aja gitu pikirannya, gak sepaneng banget nih. Bener kata Amora ya, jadi gak sepaneng soal kerjaan, apalagi kerjaan kamu numpuk, kamu langsung aja nontonnya film komedi, komedi apapun itu. Komedi Indonesia juga kayaknya sekarang lagi seru-seru dan bagus-bagus banget ya di bioskop ya, apalagi yang ditayang di seri-serisnya nih kayaknya udah lumayan, udah semakin berkembang nih genre komedi di Indonesia. Terakhir ada juga dari Kalista yang katanya dia nih lebih suka film genre drama yang bikin mewek ya, katanya cocok banget untuk meluap kan emosi di pagi-pagi kayak gini Kak Feni. Pagi-pagi mah jangan sedih, pagi-pagi harus semangat ya, kayak tagline kita, satu semangat mulai beraksi, harus tetap semangat ya Kalista ya. Nanti meluapkan emosinya, sedih-sedihnya nanti malam aja tuh, malam-malam dengerin Jaga Malam sambil galau-galau tuh enak banget ya. Dan buat kamu ya mungkin yang belum sempat join, tentang genre film favorit kamu apa sih, langsung ke WhatsApp aja nih kayak Teman Prodi yang udah join tadi ya di 081 327 312222, atau lewat Instagram di @rripro2pwt. Kali ini kita ke lagu lagi ya. Ada lagu yang cukup lama, tapi ini kayaknya masih terngiang-ngiang banget nih, dari Rini Wulandari dengan Oh Baby.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik Apple yakin.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini